0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Di zaman digital yang serba cepat membuat 3 dari 4 orang Indonesia mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Dan hal ini bisa berimbas pada kesehatan. Ini sahabat seperti yang disebutkan dalam hasil penelitian Permata Bank di 3 kota besar Indonesia. Mirisnya, era perubahan besar karena teknologi ini mengurangi tingkat keakraban sesama. Terbukti hampir 70% orang menggunakan smartphone saat makan bersama keluarga. Sehingga kehangatan memudar dan bisa berdampak dengan tingginya angka depresi. Head of Marketing Communication Permata Bank Pacific Place Sudirman Jakarta, Glenn Ranti mengungkap, dari penelitian terlihat kalau Instagram juga memberikan dampak mental dan kesehatan yang sangat berpengaruh. Ini karena apa-apa harus upload ke Instagram untuk eksistensi. Karenanya, terang Glenn Ranti, orang yang menggunakan sosial media cenderung lebih depresi. Sahabat riset juga menyebutkan setidaknya 70% masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, menggunakan media sosial 7 jam dalam sehari karena mengikuti tren media sosial. Tapi dari segi pendapatan belum kesampaian sehingga ia akan depresi. Bahkan realitas sosial sampai family time bisa terganggu. Tidak hanya itu, era disrupsi teknologi juga menggeser esensi berlibur atau traveling. Kalau dulu benar-benar mendambakan ketenangan alam yang sejuk, tenang dan damai, kini, terang Glenn Ranti, esensi berlibur bisa menjadi sebuah investasi untuk dipublikasikan di media sosial. Karenanya sahabat tidak heran, dengan semakin banyaknya media sosial yang dimiliki, akan semakin banyak juga tuntutan yang hadir. Ini jugalah yang memicu tingkat depresi semakin tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Pukul 7 lewat 14 menit sekarang ini. Yuk kita ke catatan informasi sahabat Merkuri, ya. Ini terkait dengan pertandingan sepak bola Liga 1. Yang kalau Anda penggemar bola, Anda mengikuti pertandingan-pertandingan di liganya, liga tertingginya Indonesia, kita tahu bahwa Persik Kediri berhasil mengalahkan Arema FC dengan 3-2. Dan hasil buruk ini ya memicu kemarahan supporter Arema, Aremania, karena sebelum ini kan Arema ini sempat dihajar juga oleh, dalam tanda petik ya, dihajar oleh Persebaya dengan kekalahan telak 4-0. Saya kutip dari teman-teman Detik, berdasarkan sejumlah informasi, tadi malam sekitar pukul 19.40, kantor Arema yang berlokasi di Jalan Maijen Panjaitan Kota Malang digeruduk sejumlah supporter. Mereka berkumpul di depan kantor Arema FC meluapkan kekecewaan dengan bernyanyi yel-yel kritikan terhadap tim yang julukannya adalah Singo Edan. Gak hanya itu, masa aksi massa juga sempat membakar beberapa barang tepat di tengah jalan yang ada di depan kantor Arema FC. Aksi itu sempat membuat arus lalu lintas menjadi sedikit tersendat. Salah satu pengendara motor, sebut saja namanya Hendras, membenarkan terkait kejadian itu. Dia mengaku sempat melihat kejadian itu saat melintas dari Jalan Veteran ke Soekarno-Hatta. Dan sejauh ini belum ada laporan tindakan-tindakan yang anarkis ya, kalau itu adalah bentuk dari ungkapan kekecewaan, menurut saya sih boleh-boleh saja. Cuman memang waktunya sudah malam, kemudian sempat mengganggu arus lalu lintas, tapi tidak terlalu lama ternyata, karena menurut Mas Hendras yang tadi melintas itu, sekitar 8:30, kalau datang kan jam 8 kurang 20 sampai 8:30, kondisinya sudah mulai kondusif, api yang bakar-bakaran itu juga sudah padam dan massa bergerak meninggalkan lokasi. Ya itulah fanatisme supporter kita, bonek juga zaman dulu seperti apa, meskipun kita bersyukur teman-teman bonek dan bonek mania sekarang ini menjadi lebih terkontrol. Mereka boleh kecewa, tapi ya itulah, mereka bisa menyalurkan kekecewaan itu dengan cara-cara yang terbaik. Ya. Yeah.

0: news on the spot.
1: Jalan Ken Efisiensi Energi yang kini digaungkan pemerintah, Sekretariat Dewan Setwan DPRD Jawa Timur akan menerapkan kebijakan mewajibkan ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dan P3K paruh waktu di lingkungannya untuk naik kendaraan umum saat berangkat ke kantor DPRD Jawa Timur. Sekretaris DPRD Jawa Timur Ali Koncoro mengatakan sejak efisiensi energi dilakukan beberapa waktu lalu, anjuran untuk naik kendaraan umum sudah dilakukan, yakni melalui himbauan. Namun dalam waktu dekat ini akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran resmi. Tujuannya, kata Ali, agar para ASN di lingkungan DPRD Jawa Timur bisa berangkat ke kantor dengan menggunakan kendaraan umum. Dan kemungkinan kebijakan ini akan diambil pada hari Jumat untuk menggunakan transportasi massal. Ali Koncoro juga mengatakan jauh sebelum ada edaran terkait efisiensi energi untuk menghemat BBM, himbauan untuk naik transportasi umum sudah dilakukan sejak lama di lingkungan DPRD Jawa Timur. Hal ini mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan adanya kendaraan Transjatim yang saat ini sudah beroperasi di wilayah aglomerasi Surabaya. Ali meyakini akan berjalan efektif dan tidak akan mengagetkan para pegawai di lingkungan DPRD Jawa Timur. Apalagi kata Ali Koncoro, beberapa karyawan di DPRD Provinsi Jawa Timur juga sudah mengusulkan agar ada tempat tinggal untuk para karyawan yang ada di luar kota Surabaya, Gresik, dan Lamongan untuk bermalam di DPRD Jawa Timur. Ini dilakukan untuk melakukan penghematan BBM bagi mereka yang rumahnya berada di luar Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Mengingat kata Ali, banyak karyawan di DPRD Jawa Timur yang rumahnya berada di kawasan Mojokerto, Jombang, Lamongan, maupun Pasuruan. Ali Koncoro juga meyakini bila ini diterapkan banyak menghemat anggaran. Kalkulasinya bisa menekan anggaran operasional 15 hingga 20%.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 3

0: 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Sok Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sok Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
7: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Seperti yang kita ketahui, ikan itu kan hidup di dalam air. Tapi sebetulnya ikan ngerasain haus nggak sih? Sahabat, meski hidup di dalam air, ternyata ikan juga menelan air dan membuang air loh, sama seperti manusia yang hidup di daratan. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Ahli biologi kelautan Universitas Hawaii Tim Grabowski bilang, kalau ikan yang hidup di perairan yang asin itu selalu haus dan membutuhkan minum. Tapi kan air laut kadar garamnya tinggi banget ya sahabat? Terus gimana dong? Nah, supaya di dalam tubuhnya tidak terlalu banyak mengandung garam, ikan laut memiliki sel klorida di insangnya yang aktif mendorong garam keluar dari tubuhnya. Tapi sahabat, meskipun banyak minum, ikan di laut ternyata jarang buang air kecil loh. Ini mereka lakukan untuk mempertahankan air di dalam tubuhnya. So that's why, ikan harus menghidrasi tubuhnya dengan minum air sama seperti makhluk di daratan. Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sudah 7 lewat 47, saya juga ingin membersamai Anda yang sedang ada di perjalanan menuju ke kantor atau barangkali langsung ketemu klien pagi-pagi karena ada pembicaraan bisnis. Semoga semuanya dilancarkan ya, dimulai dari perjalanan yang lancar saat Anda melintasi ruas-ruas arteri maupun juga ruas tol di titik 7 lewat 48 menit sekarang ini. Saya masih akan terus bersama Anda sampai Anda nggak bisa lagi dengerin. Tapi kalau masih Anda bisa dengerin, saya juga akan berhenti di titik 10.00. Oke. Sahabat Merkuri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP merespon arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penurunan tarif driver ojek online ke aplikator menjadi 8%. Ketua DPP PDIP Charles Honoris mengatakan, pernyataan Presiden ini merupakan buah dari perjuangan PDIP selama lebih dari 1 tahun. Oh, luar biasa ya. Kalau dari sisi PDIP, ini adalah perjuangan yang sudah dilakukan selama lebih dari 1 tahun ya. Diketahui potongan tarif ojol ke aplikator sebesar 20%. Nah, pada peringatan Hari Buruh di Monas, Prabowo menurunkan hingga 8%. Ini diatur melalui Perpres Nomor 27 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Charles pun menyambut baik arahan itu dan berharap apa yang disampaikan Presiden tidak sekedar janji. Harus ada langkah konkret dalam waktu dekat. Sementara itu, PDIP mengeklaim bahwa arahan Presiden Prabowo terkait potongan ojol atau tarif ojol ini tidak lepas dari peran politikus PDIP yang juga anggota Komisi 5 DPR Adian Napitupulu. Adian disebut sebagai sosok yang lantang menyuarakan potongan tarif ojol. Dan di peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar PDIP, Ketua DPP PDIP Mercy Christy Behrens secara khusus menyapa sosok Adian yang hadir. Ya. Itu sahabat Merkuri, terlepas dari soal klaim PDIP bahwa ini adalah buah karya perjuangan PDIP sedalam setahun terakhir, selama setahun terakhir, terlepas dari klaim-klaim itu, kita tidak melihat ranah politisnya, tapi yang pasti kita berharap mudah-mudahan suara Prabowo, ya, arahan Prabowo harus turun di 8% itu tidak hanya sekedar lip service, tapi bisa segera direalisasikan. So, kita tunggu saja.
1: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.

0: 96 FM Mercury informatif inspiratif pukul 8 lebih 22 menit sekarang ini. Sebagian dari Anda sudah sampai di kantor, sudah mulai beraktivitas rutin normal di kantor. Ya, selamat menjalankan aktivitas. Moga-moga pekerjaan lancar hari ini. Moga-moga hari ini adalah hari terbaik, hari keberuntungan Anda. Ya. Kita lanjutkan kembali sahabat Mercury. Untuk Anda yang masih bisa bersama saya, inilah Mercury Morning Show sampai jelang pukul 10. Sahabat Ketua Majelis Syura Partai Umat, Amin Rais, merespon Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz yang menyebut pernyataannya adalah fitnah dan pembunuhan karakter. Pernyataan Amin terkait dugaan kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Seskap Teddy Indrawijaya. Amin menyatakan siap dibawa ke jalur hukum jika pihak yang disebutkan keberatan dan bisa membuktikan tudingannya. Saya diberitahu ahli-ahli hukum ini, Komdigi tidak berhak. Jadi yang berhak itu si Teddy. Nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan, saya akan yakin sekali tunjukkan, saya minta beberapa dokter spesialis apakah betul dia itu gay atau bukan. Nah gitu saja, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Itu keyakinan Amin Rais ketika menghadiri Munas Partai Umat hari Minggu kemarin. Selain itu, Amin Rais juga menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Amin menilai perbedaan pendapat termasuk yang berseberangan dengan pemerintah merupakan hal yang wajar selama menyangkut kepentingan bangsa. Dan sahabat, kontroversi ini bermula, kebetulan saya juga nonton penuh videonya Pak Amin Rais di kanal YouTube milik beliau, Jauhkan Istana dari skandal moral. Durasinya sekitar 8 menitan dan video itu kemudian sudah nggak bisa diakses lagi. Sebelumnya Mutia menyebut video itu merupakan pembunuhan karakter. Pernyataan Amin Rais mengandung ujaran kebencian dan berpotensi memecah belah bangsa. Tapi ya itu tadi. Mutia juga menyebut Komdigi akan mengambil langkah-langkah sesuai undang-undang yang berlaku. Siapapun yang membuat dan ikut mendistribusikan dan atau mentransmisikan video itu secara sadar sudah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2004 pasal 27A dan pasal 28 ayat 2. Bagaimana kelanjutan dari tudingan Amin Rais ini ya? Kalau Anda masih berkenan mengikutinya, saya cuma bisa bilang kita tunggu saja, ya.
1: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dengan bangga menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal tersebut menjadi pesan yang ditekankan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Tekad mewujudkan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional sejalan dengan tema Hardiknas yang diangkat secara nasional, yakni menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang juga dipadukan dengan tema Provinsi Jawa Timur Jatim Cerdas, pendidikan berdampak mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk itu, Kofifa menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan inspiratif. Sekolah didorong menjadi ruang tumbuh yang sehat dan aman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Dalam mendukung pendidikan berdampak, kata Kofifa, Jawa Timur juga menerapkan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, serta membangun budaya diskusi aktif di dalam kelas. Kofifa juga mengatakan berbagai program inovatif terus dikembangkan, di antaranya Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, SIKAP, yang telah diterapkan di 146 SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta. Program Double Track SMA untuk kewirausahaan serta program Protek yang mendukung kemandirian ekonomi guru honorer serta Aegis yang melahirkan ribuan inovasi guru pengembangan kendaraan listrik di SMK. News on the Spot.

0: bos. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Eh, suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Bintu.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun. Muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 mulai banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga, dan mereka jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004, juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994, meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 1994, itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegal Rejo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada 2 dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
4: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
5: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama. Tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

kita masih di Mercury Morning Show dan saya juga masih punya waktu kurang lebih 45 menit untuk sampai di titik 10.00. Kalau Anda membutuhkan bagaimana teman-teman BMKG memprediksi cuaca Surabaya seharian ini, secara umum sahabat Surabaya akan didominasi cuaca atau kondisi berawan sepanjang hari. Ya, ini merujuk data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda. Sampai sejak dini hari sampai nanti malam, Surabaya, cuaca Surabaya ini akan berawan tanpa indikasi hujan yang signifikan. Jadi tenang ya, berpotensi sangat mendukung untuk Anda yang banyak aktivitas di outdoor, luar ruang. Meskipun suhu udara seperti tadi yang saya sudah kutipkan di awal akan cukup hangat karena La Nina Godzilla itulah. Rentang suhu maksimal bisa di 32 derajat. Sementara angin akan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 28 km per jam. Stabilitas cuaca ini mencerminkan pola atmosfer yang relatif tenang, tapi masyarakat tetap dihimbau untuk memperhatikan dan mengikuti perkembangan-perkembangan informasi terkait cuaca secara berkala. Ya, ini penting sekali karena cuaca sangat bisa mengalami perubahan secara mendadak begitu. Tapi tidak ada tanda-tanda cuaca ekstrim di Surabaya. Nasihatnya untuk Anda, gunakan pakaian yang nyaman, menyerap keringat, terutama ketika Anda beraktivitas di siang hari, tetap konsumsi air putih secara cukup, dan Anda yang berkendara harus mewaspadai arah perubahan angin meskipun tidak terlalu kencang, ini terutama untuk yang kendaraan roda 2 ya. Pantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi kalau-kalau terjadi perubahan mendadak. Oke?

0: Good enough.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.
3: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: News on the spot. Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 ini saat yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap arah pendidikan nasional. Pasalnya tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan tidak berhenti pada capaian akademik dan kecerdasan logika semata, tetapi harus bergerak menuju pendidikan yang mampu menyadarkan manusia atas tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kebangsaan. Ini ditegaskan Ketua Komisi DPRD Jawa Timur Sri Utari Bisawarno menyingkapi peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang jatuh pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Menurut Sri Utari, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan besar, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, konflik geopolitik, hingga ancaman dehumanisasi akibat perkembangan digital. Menjadi sinyal bahwa pendidikan harus melahirkan generasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan di sekitarnya. Kata penasihat fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini, pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada angka, ranking, dan kompetensi sempit berisiko melahirkan generasi individualistik. Padahal Indonesia ke depan justru membutuhkan sumber daya manusia yang kuat secara karakter, tanggung menghadapi perubahan, namun tetap memiliki semangat gotong royong. Kata Sri Untari, ke depan yang dibutuhkan adalah generasi kompetitif yang kolaboratif, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Sri Untari mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia menjadi salah satu lumbung sumber daya manusia nasional. Karena itu kualitas pendidikan di Jawa Timur harus didorong melampaui target administratif. Politisi senior PDI Perjuangan ini juga mengatakan pendidikan kita saat ini masih terlalu lama diarahkan hanya untuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi kerja. Karena itu ke depan, sekolah dan kampus harus melahirkan inovator, wirausahawan sosial, penggerak desa, peneliti, pendidik, dan warga negara yang aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya, tidak hanya mencetak atau melahirkan pencari pekerjaan. Untari juga mendorong penguatan kurikulum yang banyak memberi ruang pada praktek sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan lingkungan, kewirausahaan berbasis komunitas, serta penguatan sejarah kebangsaan. Siswa, kata Sri Untari, harus diajak memahami langsung realitas sosial di lapangan. Anak didik perlu dikenalkan pada desa, nelayan, petani, UMKM, kawasan industri, persoalan sampah, hingga tantangan kemiskinan kota, sehingga pendidikan tidak terjebak di ruang kelas semata. News on the spot.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: FM Mercury informatif inspiratif. Ya, kita lanjutkan lagi sahabat Mercury perjalanan kita yang sudah hampir mencapai akhir dari Mercury Morning Show. Kalendernya hari ini adalah hari Senin 4 Mei 2026. Mudah-mudahan menjadi hari terbaik untuk segala apapun aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Ya, kita akan akses perkembangan-perkembangan informasi yang ada di sekitar kita, sahabat. Satu di antara yang menarik perhatian saya ini adalah ini nih, penyelewengan atau bisnis ilegal LPG. TNI dan Polri, sahabat, lagi-lagi menegaskan komitmennya untuk tidak akan melindungi anggota TNI Polri yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Ya, Komandan Pusat Polisi Militer Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan pihaknya akan mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri termasuk dalam penanganan kasus pengoplosan LPG. Kata Yusri dalam keterangannya hari ini, ya, kami sudah bersinergi dengan Bareskrim, terutama Ditipiter, untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada, terutama penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. TNI tidak akan menolerir apabila ada prajurit yang terlibat dalam praktik ilegal itu. Dan dia memastikan akan ada tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar hukum. Pernyataan senada disampaikan pula oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Muhammad Irhamni. Polri juga akan bersikap tegas terhadap anggotanya yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun pihak yang memberikan perlindungan. Setiap bentuk keterlibatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pihak yang memberikan perlindungan atau backing, akan kami tindak tegas dan tidak ada toleransi. Pernyataan-pernyataan ini disampaikan sahabat menyusul terungkapnya kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Klaten. Dalam kasus itu dua tersangka, KA yang berperan sebagai penyuntik gas dan ARP sebagai supir kendaraan, dan polisi berhasil menyita barang bukti dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 1.465 tabung gas berbagai ukuran. Selain itu, ikut diamankan 6 unit kendaraan pickup, 3 unit troli, 2 timbangan duduk, dan puluhan selang regulator, serta ratusan tutup segel tabung gas. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus itu untuk memburu tersangka lain yang diduga terlibat serta mengungkap jaringan yang lebih luas. Mari kita percaya, kita positive thinking dengan apa yang disampaikan oleh petinggi-petinggi TNI Polri yang membidangi masalah-masalah pelanggaran, ya, dalam masalah BBM dan LPG. Tindakan-tindakan yang ilegal, termasuk juga penyalahgunaan dalam bentuk yaitu memindahkan gas dari LPG bersubsidi ke tabung gas yang lebih besar karena harganya memang lebih mahal. Ya?

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Sahabat Mercury, sudah 9 lewat 55 menit sekarang ini. Itu artinya saya harus segera pamit ya untuk membersamai Anda di perjalanan Mercury Morning Show edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Dari Citandui 14, saya Aldi mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini adalah hari terbaik dan hari keberuntungan Anda. Besok kita ketemu lagi di acara yang sama, Mercury Morning Show, pukul 6. Selamat pagi.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat, belakangan publik dihebohkan dengan video yang diunggah Amin Rais di kanal YouTube-nya terkait kedekatan Presiden Prabowo dengan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Atas hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz angkat bicara. Mutia menyebut video yang diunggah Amin Rais termasuk pembunuhan karakter dan fitnah. Mutia menyebut pernyataan Amin Rais mengandung ujaran kebencian dan menilai pernyataannya bisa berpotensi memecah belah bangsa. Mutia dalam postingan Instagram @komdigi menegaskan isi video itu adalah hoax, fitnah, serta mengandung ujaran kebencian. Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik. Mutia Hafidz menyebut Komdigi akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
0: Mercury News.

0: sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu. Agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang terbaru dari Mercury FM, hanya di Facebook page kita Radio Mercury Surabaya.

0: lose it. We gotta lose it.
1: News on the spot.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal tersebut menjadi pesan yang ditekankan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Tekad mewujudkan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional sejalan dengan tema Hardiknas yang diangkat secara nasional, yakni menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang juga dipadukan dengan tema Provinsi Jawa Timur Jatim Cerdas, pendidikan berdampak mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk itu, Kofifah menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan inspiratif. Sekolah didorong menjadi ruang tumbuh yang sehat dan aman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Dalam mendukung pendidikan berdampak, kata Kofifah, Jawa Timur juga menerapkan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, serta membangun budaya diskusi aktif di dalam kelas. Kofifah juga mengatakan berbagai program inovatif terus dikembangkan, di antaranya Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, SIKAP, yang telah diterapkan di 146 SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta. Program Double Track SMA untuk kewirausahaan serta program Protek yang mendukung kemandirian ekonomi guru honorer serta AEGIS yang melahirkan ribuan inovasi guru pengembangan kendaraan listrik di SMK. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Bintu. Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sail Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
8: Mercury FM.
9: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Tiga hal penting menjadi rekomendasi Panitia Khusus Pansus Badan Usaha Milik Daerah BUMD DPRD Jawa Timur. Hal ini tampak dari laporan akhir Pansus BUMD yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur MH Musyafa Rauf. Juru bicara Pansus Abdullah Abu Bakar yang juga wakil ketua Pansus mengatakan setelah melakukan kajian mendalam terhadap 11 BUMD milik Pemprov Jawa Timur selama 6 bulan, akhirnya Pansus mengeluarkan 3 rekomendasi utama. Pertama, bagi BUMD yang terbukti profit dan memiliki prospek jelas dipertahankan dan akan diperkuat. Kedua, BUMD yang masih memiliki potensi namun lemah direkomendasikan untuk dilakukan restrukturisasi atau demerger. Dan ketiga, BUMD yang secara nyata tidak layak secara ekonomi akan ditutup secara bertahap dengan skema yang terukur. Lebih jauh, Pansus BUMD kata Abu Bakar juga menyebut saat ini dari 11 BUMD, hanya satu BUMD yang menjadi penyetor PAD terbesar, yakni Bank Jatim, di mana Bank Jatim dalam tiap tahun bisa menyetor dividen 420 miliar atau sebesar 86% dari total dividen seluruh BUMD milik Pemprov Jawa Timur yang mencapai 488,1 miliar. Beberapa holding besar seperti PJU hanya berkontribusi sekitar 7% dan lebih memprihatinkan lagi, kata Abu Bakar, holding seperti PWU dan JGU hanya berada di kisaran 0,2% atau 0,3% yang secara nominal bahkan tidak mencapai 2 miliar. Pansus BUMD, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, menyimpulkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana satu BUMD menjadi tulang punggung utama PAD, sementara sebagian besar BUMD lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini juga menyebutkan, apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus keuangan daerah.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia. On this day.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto melibatkan TNI untuk menggembleng penerima beasiswa LPDP. Brian beralasan pelibatan institusi pertahanan negara ini adalah agar para penerima beasiswa tidak mengalami gegar budaya alias culture shock saat berkuliah di luar negeri. Selain itu, menurut Brian, TNI juga akan memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta pelatihan disiplin bagi para penerima beasiswa. Pembekalan dari TNI, tegas Brian, penting dilakukan agar para penerima beasiswa memiliki pemahaman untuk kembali dan berkontribusi untuk negara. Selain itu, dalam pembekalan nantinya, para penerima beasiswa juga akan diberi materi soal kedisiplinan sampai kebangsaan.
0: Mercury News.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat ngedengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program

0: Layla Tushifa juga menjelaskan mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Layla, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: you.
1: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah, sahabat, yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur, sahabat, juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian, sahabat, juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tis, Tisa.
5: I call you later. Bye.
4: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
7: Halo sahabat Merkuri, saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat

0: tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
1: Inspirasi Sehat 96.

Galeri Peristiwa Kota Terkini. Hanya ada di sini, Lintas Kota 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: sahabat Merkuri, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal.

0: L yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh? Tuh,

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.

0: Mercury News.
1: Partai Umat mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan Amin Rais terkait kedekatan Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk menempuh jalur hukum. Demikian penegasan Sekjen Partai Umat Taufik Hidayat. Namun Taufik mengingatkan jangan sampai hukum digunakan sebagai alat pukul politik yang tebang pilih sesuai selera kekuasaan. Taufik juga menyampaikan jika diamati apa yang disampaikan Amin Rais sudah banyak beredar di masyarakat. Taufik menyebut Amin menyuarakan kegelisahan dalam bahasa yang lugas sebagaimana ciri khasnya.
0: Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 ini saat yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap arah pendidikan nasional. Pasalnya tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan tidak berhenti pada capaian akademik dan kecerdasan logika semata, tetapi harus bergerak menuju pendidikan yang mampu menyadarkan manusia atas tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kebangsaan. Ini ditegaskan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Utari Bisawarno menyingkapi peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang jatuh pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Menurut Sri Utari, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan besar, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, konflik geopolitik, hingga ancaman dehumanisasi akibat perkembangan digital. Menjadi sinyal bahwa pendidikan harus melahirkan generasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan di sekitarnya. Kata penasihat fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini, pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada angka, ranking, dan kompetensi sempit berisiko melahirkan generasi individualistik. Padahal Indonesia ke depan justru membutuhkan sumber daya manusia yang kuat secara karakter, tanggung menghadapi perubahan, namun tetap memiliki semangat gotong royong. Kata Sri Untari, ke depan yang dibutuhkan adalah generasi kompetitif yang kolaboratif, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Sri Untari mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia menjadi salah satu lumbung sumber daya manusia nasional. Karena itu kualitas pendidikan di Jawa Timur harus didorong melampaui target administratif. Politisi senior PDI Perjuangan ini juga mengatakan pendidikan kita saat ini masih terlalu lama diarahkan hanya untuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi kerja. Karena itu ke depan, sekolah dan kampus harus melahirkan inovator, wirausahawan sosial, penggerak desa, peneliti, pendidik, dan warga negara yang aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya, tidak hanya mencetak atau melahirkan pencari pekerjaan. Untari juga mendorong penguatan kurikulum yang banyak memberi ruang pada praktek sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan lingkungan, kewirausahaan berbasis komunitas, serta penguasaan sejarah kebangsaan. Siswa, kata Sri Untari, harus diajak memahami langsung realitas sosial di lapangan. Anak didik perlu dikenalkan pada desa, nelayan, petani, UMKM, kawasan industri, persoalan sampah, hingga tantangan kemiskinan kota, sehingga pendidikan tidak terjebak di ruang kelas semata. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja...
5: Percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Explosion!
1: Do you see me? Through the trees. Do you see it?
2: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun.
3: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Saatnya Talk Show Merkuri bersama narasumber kami hari ini.
1: FM Merkuri, sahabat dan selamat siang di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, di Senin 4 Mei 2026 dari pukul 1 hingga 2 siang. Ada perbincangan yang bisa Anda ikuti, ini terkait dengan teman-teman yang lokasi tempatnya itu itu dekat dengan Radio Merkuri, ya lumayan lah ya gitu. Dan ternyata tahun ini kembali lagi mereka hadir di Radio Merkuri untuk perayaan anniversary, sahabat. Lebih dari sekedar perayaan anniversary yang penuh makna. Ini ada teman-teman dari Greenwich Hotel Praxis Surabaya, tapi tidak hanya Greenwich Hotel Praxis, ada juga dari Wis Lux Hotel Spazio, dan juga nanti akan ada GM Corp Markom dari PT Intiwis Internasional, karena kita juga pengen tahu seperti apa hospitality management yang dimiliki oleh Intiwis Internasional ini ya, untuk hadir di Indonesia dan juga di kota Surabaya. Sudah hadir dan ketemu lagi dengan Raymond Santoso. Apa kabar? Ini Marketing Communication Manager Greenwich Hotel Praxis Surabaya.
2: Ketemu halo, ya. Selamat siang semua sahabat Mercury, salam sehat.
1: Nah, ketemu lagi ya setelah tahun kemarin, ternyata ini anniversary.
2: Iya, tahun lalu saya kesini untuk opening, sekarang kesini lagi untuk anniversary.
1: Anniversary ya, sahabat. Ini tidak terasa, kita juga pengen tahu nanti terkait seperti apa selama perjalanan setahun ini ya dari Greenwich Hotel Praxis. Dan ada juga Camelia Ayu, Marketing Communication Manager Wis Lux Hotel Spazio Surabaya. Apa kabar?
3: Halo Mbak, selamat siang. Halo sahabat Merkuri, selamat siang semuanya.
1: Kita juga pengen tahu ya seperti apa perbedaan dari dua tempat ini gitu ya. Pasti kan memiliki spesialisasi masing-masing gitu ya yang ingin ditawarkan untuk warga kota Surabaya gitu ya. Kalau terlebih dahulu deh keunggulan utama, karena kan kita sebagai warga kota Surabaya tak kenal maka tak sayang. Ini pengen satu-satu Greenwich Hotel Praxis, kemudian Wis Lux Hotel Spazio share terkait dengan keunggulan yang ditawarkan untuk warga kota Surabaya ini seperti apa.
2: Oke, karena tatapannya ke saya dulu, saya dulu ya. Oke, siang semua sahabat Mercury, kembali lagi ketemu dengan saya Raymond Santoso. Kalau ditanya tentang keunggulan dari Greenwich Hotel sendiri, ya kami satu adalah bintang 4. Sementara kalau di Wislux nanti mungkin lebih banyak di bintang 5 ya. Nah, selain itu juga lokasi kami juga berbeda. Kami lokasinya di tengah kota Surabaya, di jantungnya, yaitu di Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Dan memang konsep yang kami usung di sini tuh lebih ke modern minimalis. Jadi memang untuk pelaku-pelaku bisnis yang mungkin lebih suka something yang simple, efisien gitu ya. Benar-benar ya istilahnya cuman untuk tempat singgah dalam perjalanan bisnis ataupun dalam perjalanan mereka berlibur ke kota Surabaya ini. Gitu. Selain itu juga keunggulan kami lainnya juga di tempat kami ini, di hotel kami itu aksesnya bisa diakses melalui 4 jalan. Jadi dari Palih Masudirman bisa, dari Sudirman Sono Kembang bisa, dari Keputaran bisa, dari Kayun juga bisa. Mungkin singkatnya seperti itu.
1: Itu keunggulan dari Greenwich Hotel Praxis yang berada lokasinya itu di jantung kota Surabayanya. Betul. Nah, untuk Wis Lux sendiri, kalau tadi Greenwich Hotel ini bintang 4, Wis Lux karena ada Lux-nya. Seperti apa nih Mbak?
3: Iya, kalau Wis Lux sendiri sebenarnya kita ada di area barat, Mbak, gitu. Kemudian kita letaknya ada di seberangnya Pakuwon Mall. Kita ada di atas gedung perkantoran Spazio Tower. Jadi mungkin teman-teman bisnis yang mungkin kebutuhannya ada di arah barat mungkin bisa mampir juga ke Wis Lux Hotel Spazio Surabaya. Karena memang sama konsepnya, kita modern minimalis, simplicity with style. Kita ada 143 kamar. Dan kalau ditanya kira-kira kenapa harus memilih Wis Lux, salah satunya adalah karena pasti akan sangat nyaman untuk pebisnis, karena memang kita konsepnya adalah bisnis hotel. Selain itu kita juga bekerja sama dengan Anytime Fitness untuk area gymnya. Jadi kalau misalkan kebutuhan alatnya pasti lebih lengkap dan juga kelas-kelasnya. Kemudian kita ada free shuttle juga ke Pakuwon Mall, tersedia setiap hari jam 10 pagi sampai 10 malam gitu.
1: Itu keunggulan dari Wis Lux Hotel Spazio ya sahabat. Nah, selama saya pengen ke Remo dulu, selama satu tahun karena ini anniversary dari Grand Vis Hotel Praxis gitu ya. Kalau tahun kemarin itu adalah openingnya, sekarang adalah anniversary yang pertama. Perjalanan selama satu tahun, pencapaian apa yang ini sangat menarik, ini pencapaian yang luar biasa dari sisi event mungkin, brand awareness ataupun juga okupansi, seperti apa dari Grand Vis Hotel Praxis ini sendiri?
2: Jadi kalau ditanya tentang pencapaian Grand Vis Hotel Praxis sendiri selama satu tahun ini, sebenarnya kita belum bisa dibilang 100% sudah berhasil gitu ya. Karena
1: masih setahun.
2: Benar, selain itu juga hotel kami pun juga belum 100% ready. Dari total 267 kamar, kami baru ready 147 kamar. Jadi dibilang PR-nya masih banyak banget gitu. Tapi apa yang membuat kami bangga sampai detik ini, ya mungkin sekali lagi terima kasih buat sahabat Mercury semuanya, mungkin dari Surabaya ataupun dari luar Surabaya, dari manapun tuh, bahkan dari mancanegara, terima kasih antusiasnya cukup tinggi. Dari hotel kami buka sampai hari ini, secara tingkat hunian kami bisa dibilang di atas rata-rata. Dan selain itu secara rapot tahunannya pun kami juga masih di angka yang hijau gitu. Jadi ya itu merupakan salah satu pencapaian mungkin yang bisa kami syukuri ya. Bukan kami banggakan, mungkin lebih ke kami syukuri. Selain itu juga ternyata Grand Vis Hotel Praxis dengan segala macam konsep yang modern minimalis ini juga menarik buat para pelaku event khususnya ya. Jadi di Surabaya Tengah sekarang sudah ada lagi alternatif tempat penginapan untuk mungkin artis-artis yang ingin tampil di eventnya mereka. Jadi sekarang sudah punya pilihan baru. Nah itu terbukti dari beberapa event konser besar yang di Surabaya. Kami menjadi salah satu pilihan utama untuk akomodasi mereka. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Karena kan kalau kita bicara tentang jantung kota gitu kan, pasti banyak event-event gitu ya, dari artis lokal ataupun juga mancanegara yang hadir untuk warga kota Surabaya. Ini salah satu pilihan sahabat yang bisa digunakan dan dimaksimalkan. Nah kalau Grand Vis Hotel Praxis berusia 1 tahun, kalau Vis Lux Hotel sendiri usianya berapa?
3: Kita kakaknya Grand Vis. Kalau misalkan Grand Vis usianya setahun, Mbak, kita usianya 3 tahun, tepat di tanggal 5 Mei juga. Jadi kebetulan tanggal anniversary-nya kita sama, di tanggal 5 Mei. Tahun ini kita usianya ketiga sih.
1: Tahun ini tahun ketiga. Nah, selama 3 tahun, sama juga pertanyaannya, apa nih pencapaian baik dari brand awareness, okupansi, atau seperti apa sih yang membanggakan ternyata perjalanan 3 tahun Vis Lux Hotel Spazio di kota Surabaya luar biasa, terutama karena letaknya yang sangat strategis untuk dunia bisnis, seperti apa nih?
3: Iya, awalnya kita nge-brandingnya memang agak jatuh bangun ya, karena memang kita tetap menggunakan nama Vis, tapi kita berdiri sebagai pioner bintang 5 pertama di Indonesia gitu. Jadi awalnya memang kami sempat agak istilahnya bukan hal yang mudah untuk nge-branding, karena mungkin orang taunya Vis mungkin yang biasanya mungkin di kota lain adanya di bintang-bintang budget gitu. Jadi memang ketika mereka awal tanya harga kamar, mungkin ada kebutuhan di barat, kemudian kan harga kita pasti di atas harga 1 juta ya Mbak. Mungkin mereka agak, oh kok beda ya daripada Vis yang di kota-kota lain gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita membuktikan bahwa kita masih terus berkembang, kita masih terus belajar. Tapi untuk bintang 5, apalagi di ring 1, kita kan kebanyakan bintang 5-nya international chain gitu. Ketika kita hadir sebagai opsi dari local brand, tapi membuktikan bahwa ternyata pelayanan dan juga produknya kita, kita bisa mampu bersaing dengan bintang-bintang lain yang bintang-bintang 5 lainnya, khususnya di area barat kayak gitu. Bahkan yang mungkin cukup membuat kami berbahagia adalah ketika kami juga berhasil untuk menjadi host sebagai venue beberapa apa acara kenegaraan, contohnya kayak kerjasama dengan Wisma Jerman untuk acara tahunan Oktoberfest gitu. Kemudian kita juga menjadi host 2 tahun berturut-turut di musisi Prancis ketika datang ke Indonesia untuk konser, salah satunya di Wislox juga. Jadi memang beruntungnya kami juga punya kolaborator dan juga teman-teman yang support, jadinya memang kerjasamanya terus berjalan baik hingga sekarang gitu.
1: Jadi memang lokasi itu juga cukup strategis gitu ya, tapi tantangan juga luar biasa gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang tren perubahan tamu ataupun juga perilaku konsumen yang dirasakan, karena masing-masing berbeda, satunya bintang 4, satunya bintang 5 gitu ya, apakah ada perubahan tren sih in this global situation juga, apakah mempengaruhi dari tren para tamu untuk Grand Miss mungkin satu tahun belakangan ini, ternyata luar biasa ya berbedanya gitu ya, ataupun juga untuk Wis Lux Hotel Spasio seperti apa?
2: Kalau untuk perubahan tren sendiri sih memang sekarang berbeda ya, apalagi semenjak adanya pandemi COVID itu, a lot of things change, ya kan. Sekarang sih saya lihatnya untuk dari tamu-tamu kami itu memang mereka lebih cari tempat yang menawarkan banyak kemudahan, itu yang pertama. Dan yang paling penting adalah yang minim kontak, itu. Jadi kita dipaksa, kita semua dipaksa untuk harus mengikuti perkembangan zaman, khususnya setelah pasca pandemi, di mana kita sudah harus mulai bisa beradaptasi dengan teknologi yang dulu sebelum zaman-zaman COVID kita mungkin masih bersikeke dengan idealisme kita, tapi sekarang semua sebelah contactless itu yang menjadi salah satu tren juga ya. That's why memang minim kontak itu memang salah satu tantangan juga ya. Mungkin bisa dibilang perubahan tren dan juga tantangan buat kami, di mana hotel itu jiwanya adalah tentang pelayanan. Berarti ada emotional touch di situ. Sementara dengan adanya teknologi ini kita malah justru contactless. Nah, tantangannya di situ. Jadi bagaimana kreativitas kita itu sangat-sangat dituntut ya untuk bisa menciptakan experience yang penuh emosi, di samping kita juga harus bisa mengurangi jumlah kontak yang terjadi dengan tamu, seperti itu sih.
1: Namanya juga jasa gitu ya. Mau kan pasti ada tetap kontak gitu, tapi gimana caranya supaya kontak itu dikurangi tapi memberikan experience yang luar biasa, pengalaman yang berbeda gitu ya. Kalau untuk di Lux seperti apa nih?
3: Kalau dari kami kan kita bukanya memang di tahun 2023 ya, Mbak. Jadi memang peralihan dari COVID non-COVID situation gitu ya. Memang kalau dari target kita selama 3 tahun ini cukup stabil, karena memang sebenarnya karena venue juga. Jadi memang akhirnya menentukan market kita akhirnya menjadi luas gitu. Jadi bisnis dapat karena kita ada di area distrik bisnis Surabaya Pusat, karena memang banyak office brand juga yang mendirikan salah satu kantor cabangnya kalau di daerah barat, selalu yang ke arahnya Spasio itu. Kemudian juga untuk leisure dan lifestyle-nya juga cukup tinggi gitu. Jadi kalau misalkan sahabat Mercury mungkin ada activity seperti pedal, tennis, golf, kemudian juga beberapa sport activation di area barat, biasanya cenderungnya ke arah kami gitu. Lifestyle juga cukup tinggi karena sebelah juga ada klub, kemudian area makan, area hiburan, dan mall terbesar di Indonesia juga salah satunya berada di ring 1 area hotel kami. Jadi menurut saya akhirnya menuntut kita menjadi fleksibel, karena target marketnya tidak hanya pebisnis gitu ya. Mungkin kalau kita memberikan pelayanan ke orang bisnis, tamu bisnis, mungkin kita butuh yang cepat, singkat, dan pokoknya cepat. Apa yang mereka minta kita harus sediakan cepat gitu. Tapi berbeda ketika kita mendapatkan tamu leisure, kemudian tamu grup dan lain-lain, itu akhirnya menuntut jasa kita atau servis kita harus menjadi fleksibel sesuai dengan target market kita gitu.
1: Oke, sebelum ke jeda ya, saya pengen tanya sama Raymond sama Camelia nih. Kalau boleh digambarkan dalam 3 kata masing-masing dari hotel ini, apa banget sih? Misal seperti Grand Miss mungkin modern, strategis, nyaman gitu ya. Kalau untuk Wis Lux mungkin mewah, eksklusif, elegan. Apa nih yang bisa digambarkan dari masing-masing hotelnya? 3 kata.
2: 3 kata untuk menggambarkan Grand Miss Hotel Praxis ya. Nah ini cukup berat ya sebenarnya. Praktis, nyaman, modern.
1: Oke, praktis, nyaman, modern. Sedangkan untuk Wis Lux Hotel Spazio apa nih?
3: Kalau dari kami memang personalized, kemudian simple dan memorable.
1: Simple, memorable, dan karena memang Wis Lux ini berbeda ya, bintang 5 sahabat. Tapi kalau boleh dari tadi yang dibicarakan, saya menyebutkan kalau untuk Wis Lux ini stay cantik, vibe estetik, pengalaman unik. Karena tidak hanya berada untuk orang-orang yang bisnis saja, tapi juga ada grup, karena kan lifestyle juga ada di kawasan sana. Jadi stay cantik, vibe estetik, pengalaman unik. Ini mungkin bisa menggambarkan sedikit. Sedangkan untuk Grand Wis, kerja nyaman, istirahat tenang, lokasinya menang.
2: Waduh, sudah punya contekan ternyata.
1: Iya. Karena kan memang berbeda ya sahabat, dua lokasi dari hotel ini ya. Dan seperti apa dari manajemen Inti Wis sendiri melakukan untuk hospitality manajemennya. Kita akan juga nanti bergabung bersama dengan Ibu Ari Eka Putri, GM Corp Markom PT Intibus Internasional, terkait dengan hal tersebut, karena bagaimana hotelnya ini memberikan layanan di Kota Surabaya pastinya juga berhubungan secara hospitality management. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya.
0: Anda masih di Lintas Kota.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later. Bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 9 November Kuri, sahabat masih di perjalanan lintas kota bersama dengan teman-teman dari Intuis ya, karena ada Grand Wis Hotel Praxis dan ada Wis Lux Hotel Spazio. Ada Raymond, Marketing Communication Manager dari Grand Wis Hotel Praxis Surabaya. Ada juga Camelia Ayu, Marketing Communication Manager Wis Lux Hotel Spazio Surabaya, sahabat. Dan di line telepon ini juga tersambung bersama dengan Ibu Ari Eka Putri, GM Corp, Markom PT Intuis Internasional. Selamat siang, Ibu Ari.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu. Kita by phone ya. Ini di studio tadi ada Raymond dan juga Camelia di sesi pertama. Ini sudah ngobrol. Nah, sekarang sesi kedua selain sama Raymond dan Camelia, ini juga dengan Ibu Ari. Ibu Ari, kalau kita bicara tentang Intuis, ya mungkin boleh di-share terlebih dahulu secara singkat tentang perjalanan Intuis Hospitality Management sampai dengan saat ini, Bu. Seperti apa?
1: Iya, terima kasih. Selamat siang, sahabat Mercury. Ini agak signal kurang.
0: Oke, aman kok, Bu?
1: Aman ya?
0: Iya, aman.
1: Oh iya, oke. Ya, jadi kalau di sana ada Raymond dan ada Camelia. Nah, jadi ada Grand Wisata Praxis Surabaya. Mm-hmm. Dan ada Wis Lux Hotel Spazio Surabaya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini suaranya saya nggak enak ya, apa feedback.
0: Oh, oke.
1: Okay. Di sana aman ya?
0: Aman kok, Bu.
1: Oh, iya, oke. Okay. Ya, baik. Jadi kedua hotel kami itu dikelola oleh Intuis Hospitality Management. Mm-hmm. Dan sepertinya kami senang sekali sudah beberapa kali ya berkunjung ke Mercury FM.
0: Mm, betul.
1: Gitu. Iya. Nah, Intuis sendiri kami saat ini sudah mengelola 23 hotel di kota-kota besar di Indonesia. Jadi brand kami beragam dari yang non bintang, bintang 2, 3, 4 sampai 5 begitu. Mm-hmm. Jadi kalau sahabat Mercury pernah ke Wis Hotel misalkan yang di Jogja ataupun di Jakarta, di Semarang, nah itu hotel bintang 2 kami. Mm-hmm. Kemudian kami juga ada yang bintang 3, Wis Prime Hotel, dan itu ada seperti di Malang, ada juga di Padang, Pekanbaru, di area Jawa juga cukup banyak. Kemudian kami ada juga bintang 4 yaitu brandnya Grand Wis Hotel. Yeah. Nah, salah satunya Grand Wis Hotel Praxis Surabaya. Tapi di Jawa Timur kami juga ada di Bromo, ada di Trawas, kami juga ada di Bali, di Jakarta, dan ada juga di Manado. Kemudian brand kami yang cukup baru, baru mau 3 tahun ya, itu Wis Lux Hotel bintang 5. Dan saat ini baru ada satu-satunya di Surabaya, yaitu Wis Lux Hotel Spazio Surabaya.
0: Nah, sudah hadir Intuis ini dari Sabang sampai Merauke gitu ya, Bu ya. Dan kita bicara ada dua yang hadir, ada Grand Wis Hotel Praxis dan Wis Lux Hotel Spazio. Ini kan menandakan bahwa ada visi besar nih dari Intuis di dalam industri hospitality di Indonesia. Apa sih, Bu, yang menjadi visi besarnya dari Intuis sendiri dengan bahkan di Kota Surabaya ada satu-satunya Wis Lux Hotel Spazio yang merupakan bintang 5 gitu. Seperti apa nih, Bu Ari?
1: Iya, visi utama kami tentunya

0: juga dengan tentunya fasilitas dan layanan yang tetap istimewa dari bintang 2 sampai bintang 5 seperti itu.
1: Baik, Bu Ari, terakhir ini sebelum nanti saya kembali juga dengan teman-teman Grandwis Hotel Praxis dan juga Westlux Hotel Spazio, mungkin Bu Ari juga melanjutkan kesibukan gitu ya. Harapannya Bu di anniversary tahun ini dengan tema yang luar biasa, lebih dari sekedar perayaan anniversary yang penuh makna, apa yang ingin disampaikan supaya sahabat-sahabat Mercury lebih mengenal, lebih tahu ternyata Intiwis ini memiliki brand-brand yang luar biasa untuk warga kota Surabaya, seperti apa nih Bu?
0: Iya, oke. Jadi memang besok ya, tepatnya tanggal 5 Mei, dua hotel kami, Grandwis Praxis dan juga Westlux Hotel Spazio Surabaya, itu akan anniversary. Dan kalau Grandwis sendiri besok ada ulang tahun pertama, jadi masih bayi banget ya. Dan kalau Westlux Hotel yang ketiga, sama-sama masih balita gitu ya. Tapi kami cukup berbangga juga karena kedua properti kami di Surabaya ternyata sangat diterima dengan baik oleh warga Surabaya khususnya dan Jawa Timur ya pada umumnya dan juga Indonesia. Jadi kami berharap dengan kehadiran kedua kami, hotel kami ini bisa memberikan warna baru juga di industri perhotelan dan pariwisata di Surabaya. Dan kami juga ingin memberikan yang terbaik tentunya untuk konsumen kami, tamu-tamu kami. Dan kami selalu berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan juga fasilitas yang memuaskan untuk semua tamu setia kami.
1: Dan ini tentunya warga kota Surabaya juga berterima kasih ya karena Intiwis hadir di kota Surabaya, membantu juga untuk menghadirkan hospitality yang terbaik bagi para tamu, karena kan tidak hanya warga kota Surabaya gitu ya, banyak juga tamu-tamu yang hadir. Betul. Terima kasih Bu Ari Eka Putri, GM Course Marketing PT Intiwis Internasional. Terima kasih. Mungkin
0: selalu buat
1: next time bisa hadir ke sini lagi ya Bu.
0: Siap, ya segera.
1: Baik, kita lanjut perbincangan bersama dengan teman-teman Grandwis Hotel Praxis dan Westlux Hotel Spazio bersama dengan Raymond dan juga Camelia. Ini terkait dengan anniversary ya, yang tahun ini tema yang diangkat adalah lebih dari sekedar perayaan. Tadi harapan juga sudah disampaikan oleh Bu Ari. Apa nih makna terdalam dari tema yang diangkat dan latar belakangnya itu kenapa ngambil tema lebih dari sekedar perayaan anniversary yang penuh makna? Itu Grandwis yang baru balita 1 tahun gitu ya. Kita mengibaratkan seperti apa nih?
2: Jadi sebenarnya itu merupakan doa juga ya, bahwa anniversary ini bukan cuma sekedar perayaan tapi penuh makna di balik itu semua. Khususnya kalau untuk Grandwis Praxis yang masih berusia 1 tahun ini, kami menyadari bahwa di setahun terakhir ini, tahun pertama kali, bukan tahun terakhir ya, tahun pertama ini.
1: Di tahun pertama
2: ini kami menyadari bahwa ternyata banyak sekali orang yang ingin mendukung kami. Dan memang hotel kami ini dinanti-nantikan banyak orang. Itu yang perlu kami sadari dan kami perlu syukuri. Jadi dengan adanya fakta yang seperti itu, kami menyadari bahwa berarti dalam 1 tahun ke depan kita harus mensyukuri dan memberikan respon positif bagi harapan-harapan yang sudah dan feedback positif yang sudah diberikan. Dengan cara apa? Di tahun pertama ini kami punya subtema yaitu dengan One Year One Vision, di mana satu tahun ini kita ingin menyatukan satu visi, yaitu sama-sama ingin memberikan yang terbaik sesuai dengan visi dari Intiwis juga, di mana menyediakan fasilitas penginapan yang memang berkonsep modern dan juga praktis sesuai namanya WIS, serta juga memiliki nilai yang worth it, nilai jualnya yang sesuai dengan yang didapatkan bahkan lebih, sehingga bisa menciptakan rumah kedua bagi setiap pelaku bisnis maupun pariwisata, seperti itu. Nah, dengan adanya visi One Year One Vision ini, kami turunkan dalam beberapa misi, di mana salah satunya juga kami membuka peluang kolaborasi selebar-lebarnya bagi setiap pelaku usaha lainnya, dengan tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kualitas ataupun pengalaman yang dimiliki oleh setiap tamu kami, baik tamu kamar maupun tamu meeting, sehingga kedepannya juga mereka bisa mendapatkan pengalaman yang bermakna juga ketika bersama dengan kami, kurang lebih seperti itu.
1: Kolaborasi dengan komunitas, event ataupun juga para UMKM dilakukan oleh Grandwis.
2: Bahkan profesional pun kita juga akan open untuk itu. Jadi everything selama tujuan dengan senang hati untuk bekerja sama.
1: Itu menjadi yang disampaikan oleh Bu Ari tadi ya, sahabat, terkait dengan hospitality management yang ingin dihadirkan dari Intimis itu sendiri. Kalau untuk Wis Lux Hotel Spazio, berkaitan dengan tema di anniversary ini yang diangkat lebih dari sekedar perayaan yang penuh makna, seperti apa? Kalau tadi yang one year one vision, kalau untuk Wis Lux sendiri ada subnya nggak sih untuk temanya?
3: Iya, kalau kita sendiri sebenarnya temanya adalah treasure. Jadi tree dan treasure gitu. Jadi 3 tahun sebagai hadiah, sebenarnya kita menganggap ini sebagai sebuah anugerah dan sebuah hadiah di 3 tahun kita berdiri ini, Mbak. Karena memang lately kita menyadari bahwa ternyata Wis Lux mampu istilahnya mampu survive di 3 tahun selama buka sampai sekarang, dan tentunya tetap didukung oleh semua kolaborator, semua tamu, semua klien, dan lain-lain. Jadi memang kita tidak akan bisa mampu sampai di titik ini ketika tidak ada dukungan dari semua yang telah menjadi kolaborasi kita gitu.
1: Itu salah satu tema yang diusung gitu ya. Nah, One Year One Vision ini bentuknya seperti apa dalam program untuk ulang tahunnya sendiri bagi Grand Wis Hotel Praxis?
2: Jadi kalau untuk bentuk nyatanya adalah kami memang akan melakukan kegiatan dalam waktu dekat itu berupa CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi memang yang ingin kami highlight di sini bukan dari sudut pandang kami sebagai hotel ataupun perusahaan, tapi kami ingin benar-benar memberikan dampak secara positif. Nah, memang sudah ada yang kami pilih untuk salah satu sekolah yang akan kami renovasi untuk laboratoriumnya. Gitu. Jadi kami ingin benar-benar mengembalikan ini lagi ke dunia pariwisata, di mana semoga dengan adanya yang kami lakukan ini bisa meningkatkan juga kualitas pendidikan, khususnya adik-adik yang sekarang sedang bersekolah ya, belajar di dunia perhotelan, sehingga mereka juga punya kemampuan yang lebih baik lagi, dan kedepannya juga berharap sektor pariwisata juga akan lebih maju. Selain itu juga kami menyadari bahwa satu tahun ini itu juga bukan satu tahun yang mudah buat kami. Jadi kami juga ingin merayakan secara internal, memang meskipun kecil-kecilan, tapi kami ingin mengembalikan lagi rasa dan semangat kekeluargaan ketika kami dulu memulai ini semua. Jadi sejenis mengenang semangat awal
1: Karena kan memulai itu luar biasa. Ya. Mengenalkan brand awareness dari Grand Wis Hotel Praxis ini ya, selama satu tahun itu kan perjuangan ya dari teman-teman dari Grand Wis Hotel sendiri. Nah, untuk Wis Lux sendiri dalam bentuk programnya di anniversary ini seperti apa?
3: Okay, kalau kita memang di perayaan ketiga ini, kita akan ada rangkaian acara dari tanggal 7 dan 8 Mei. Jadi tanggal 7 ini kita akan ada Pesta Rasa. Jadi itu akan ada Festival Lodeh Surabaya. Kita akan mengundang sekitar 120 orang ibu-ibu Surabaya untuk istilahnya kayak Festival Rujak Ulek kayak gitu. Jadi kita akan ada lomba plating, yel-yel. Dan kenapa lodeh? Karena memang salah satu signature menu di Wis Lux adalah lodeh Surabaya gitu. Kemudian di tanggal 8 Mbak, kita ada gala dinner. Jadi kita akan ada appreciation night, awarding night juga untuk klien-klien dan juga corporate, media, dan juga rekanan yang sudah membantu kita selama setahun kebelakang gitu.
1: Jadi bentuk nyatanya dikembalikan lagi kepada warga masyarakat gitu. Betul. Ya. Kalau dari Grand Wis adalah dalam bentuk nyata di program pendidikan ya, renovasi laboratorium. Nah, kalau untuk Wis Lux adalah untuk para ibu-ibunya ini ya, sahabat ya, ataupun juga korporat dan yang sudah bekerja sama gitu ya, sama-sama membangun gitu Wis Lux Hotel Spazio, sahabat. Itu berkaitan dengan program yang akan diusung di anniversary tahun 2026. Apakah juga di tahun pertamanya Grand Wis ini ada inovasi atau konsep baru yang disiapkan? Karena kan kalau kita anniversary pasti kita ada apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkat. Ada nggak sih nanti inovasi, oh mungkin selama setahun kebelakang ternyata kita banyak dicari karena ini nih, seperti apa?
2: Sebenarnya itu udah dari beberapa bulan lalu ya, especially ketika akhir tahun kemarin 2025. Yang pasti yang menjadi PR besar kami sampai hari ini adalah terkait dengan fasilitas kami. Seperti yang saya sempat jelaskan di segmen 1 tadi, bahwa kami ini belum running 100%. Jadi memang ada beberapa area yang kami masih on progress untuk menyempurnakan. Tujuannya apa? Tujuannya kami ingin memberikan semua yang terbaik untuk tamu-tamu kami. Nah, sekarang ini yang sedang berjalan dan hopefully akan selesai dengan cepat itu adalah untuk fasilitas kolam renang kami. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan khalayak umum ya, terutama di sosial media tuh banyak sekali yang sudah menanyakan tentang kolam renang. Dan kami juga mendengar banyak masukan bahwa tolong adakan kolam renang untuk anak. Dari masukan-masukan itulah akhirnya kami juga memutuskan bahwa untuk kolam renang sendiri ini kami juga akan menyediakan untuk kolam renang anak. Karena di tengah kota sudah lumayan jarang ya ada yang kolam punya kolam renang anak. Jadi kami juga menyediakan itu dengan konsep yang tetap sesuai dengan konsep hotel kami, yaitu modern dan minimalis, tapi yang pasti tetap nyaman buat keluarga.
1: Nah, begitu. Ini kan karena di mana lagi gitu ya, tengah kota gitu ya. Berarti ini untuk kolam renang, fasilitas kolam renangnya on progress.
2: On progress, hopefully sebelum akhir tahun sudah selesai sih.
1: Hopefully akhir tahun gitu ya, perayaan akhir tahun bisa
2: lah.
1: Iya, bisa lah,
2: launching sekalian.
1: Iya. Kalau untuk Westlook sendiri, apakah ada istilahnya layanan inovasinya atau konsep baru yang sedang disiapkan atau ada hal baru, tunggu sajalah atau seperti apa?
3: Oke, ini spill-nya baru cuma untuk sahabat Mercury aja ya. Jadi memang kita kan awalnya konsepnya adalah hotel, real hotel bisnis gitu ya, ya Mbak. Jadi memang segala fasilitasnya kita gunakan atau kita prioritaskan untuk perjalanan bisnis. Jadi memang dari kita kan ada di atas gedung building. Jadi memang uniknya dari Wislux itu adalah lantai G itu adalah lobby transit dan juga greenhouse. Kemudian lantai 1 sampai 15 adalah gedung perkantoran Spacio Tower. Kemudian hotelnya ada di area 16 sampai 25 gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, tadi saya cerita bahwa ternyata kita tidak hanya untuk bisnis traveling aja, tapi juga leisure, kemudian juga banyak kids activity juga di area barat juga. Karena di Pakuan Mall pun berbagai fasilitas atau tenan yang berhubungan dengan anak juga semakin banyak kan gitu. Jadi memang untuk kita harus berinovasi juga yang terhadap leisure-nya untuk semakin memuaskan ekspektasi mereka juga. Jadi kalau tahun pertama kita launching WC Doll, jadi kita punya maskot merchandise sekaligus fasilitas boneka anak teddy bear itu WC Doll. Kemudian di tahun ketiga ini kita bikin maskot real dalam ukuran manusia juga. Jadi dia akan menyapa, lebih sering menyapa anak-anak ketika breakfast time, ketika weekend, dan ketika ada activity, kids activity. Nah, rencananya itu nanti WC maskotnya itu akan kita gunakan salah satunya untuk interaction dengan kids dan family juga gitu.
1: Ini yang terbaru nantinya ya sahabat. Jadi kalau untuk yang pengen staycation gitu ya, karena kan ini mau jelang liburan juga gitu ya.
3: Betul.
1: Ini bisa jadi salah satu pilihan ya di kawasan Surabaya Barat gitu ya. Dan di tengah kota juga bisa jadi pilihan gitu untuk tidak hanya warga kota Surabaya, tapi mungkin yang dari luar kota pengen staycation karena pengen lebih dekat dengan mana-mana, bisa jadi pilihan Graduate Hotel Praxis. Nah, karena ini kan special anniversary, ada promo spesial apa yang bisa dinikmati selama periode anniversary ini?
2: Oke, kalau dari Graduate Hotel Praxis sendiri, spesial di anniversary ini kami punya promo yaitu Stayversary, di mana sahabat Mercury semua bisa menikmati menginap di kamar junior suite kami, sudah termasuk dengan sarapan dan lunch atau makan malam untuk dua orang yang pasti. Selain itu juga sudah mendapatkan eksklusif merchandise anniversary dari kami, yaitu berupa satu tas travel pack untuk bisa menyimpan sepatu ataupun sandal. Nah, ini bisa banget dibawa untuk ke berkeliling ya, khususnya untuk pelaku bisnis. Terus selain itu juga dapatkan free shuttle untuk ke area Tunjungan Plaza atau Delta Plaza. Selain itu juga dapat early check out ataupun late check in sesuai dengan ketersediaan. Harganya cukup di Rp1.050.526 saja. Dan ini eksklusif hanya untuk 10 pemesanan saja. Mulai stay periodnya, mulai periode menginap dari hari ini sampai tanggal 10 Mei 2026 saja.
1: Dari tanggal 4 hingga 10 Mei gitu.
2: Betul.
1: Ya, untuk periode.
2: Dan hanya ada 10 pemesanan saja.
1: Jadi secepatnya?
2: Secepatnya.
1: Dilakukan pemesanannya melalui apa saja?
2: Paling gampangnya melalui website kami di intiwis.com ataupun grandwis.com. Di situ juga bisa lewat aplikasi namanya Wismate, itu juga ada di situ, dapatkan juga nanti ada diskon-diskon lainnya juga tentunya.
1: Nah, itu dari Grand Wis Hotel Praxis. Untuk Wispazio sendiri promonya apa di anniversary ini?
3: Oke, kita ada flash sale. Jadi kita jual 553.000 net saja room only, tapi pemesanannya hanya di tanggal 5 dan melalui intiwis.com gitu. Kemudian stay periodnya di tanggal 6 sampai tanggal 8, itu terbatas hanya satu kamar per harinya. Kemudian untuk selama sebulan penuh kita jual namanya untuk di treasure stay package Jadi kita ada dijual di harga 900.000 plus-plus. Per malamnya itu sudah termasuk menginap, kemudian sudah termasuk breakfast dan juga lodeh porongnya untuk Giri Raos sebanyak 2 packs gitu.
1: Nah itu penawaran terbatas ya, jadi cepet-cepetan juga gitu ya.
3: Betul.
1: Sama juga kah untuk melalui website pemesanan atau seperti apa nih?
3: Kalau yang untuk satu bulan penuh kita bebas mau langsung telepon ke hotel, melalui website juga bisa.
1: Semuanya bisa gitu ya, apa lu mau bisa tersedia gitu ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di perbincangan lintas kota di edisi kali ini bersama dengan teman-teman di IntiWis. Ada Grand Wis Hotel Praxis dan Wis Lux Hotel Spazio, sahabat.
4: Anda masih di Lintas Kota.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan lintas kota ya. Karena di NTB ada dua hotel yang anniversary pada 5 Mei besok. Jadi manfaatkan segala promo tadi yang sudah disampaikan oleh Raymond, Marketing Communication Manager Grand Wis Hotel Praxis Surabaya, dan disampaikan juga oleh Camelia Ayu, Marketing Communication Manager Wis Lux Hotel Spazio Surabaya, sahabat ya. Karena sama-sama beraniversary di 5 Mei 2026. Kalau Grand Wis baru 1 year anniversary, tapi untuk Wis Lux ini sudah 3 tahun berada di kota Surabaya, melayani warga kota Surabaya, sahabat. Nah, harapan dari anniversary di tahun ini dengan tema yang luar biasa yang dipilih, lebih dari sekedar perayaan anniversary yang penuh makna, harapannya seperti apa?
1: Kalau dari saya mewakili segenap tim dan juga manajemen dari Grand Wis Hotel Praxis, yang pasti kami berharap bisa terus menjadi pilihan utama ya, untuk warga-warga yang ingin berlibur ataupun melakukan bisnis di tengah kota, khususnya di daerah Surabaya Pusat. Selain itu juga kami juga berharap ke depannya kami bisa memberikan pelayanan kami yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya, sehingga setiap kunjungan yang dilakukan oleh setiap tamu kami memiliki makna tersendiri dan yang pasti menjadi sesuatu yang sangat susah untuk dilupakan.
0: Nah, gitu. Itu ya sahabat, harapannya untuk Grand Wis Hotel Praxis gini. Nah, untuk Wis Lux sendiri, untuk Wis Lux Hotel Spazio di 3 tahunnya, harapannya apa dengan tema yang diusung di tahun ini?
2: Harapannya adalah semoga tahun, tidak hanya tahun ini, tapi tahun-tahun ke depan kita akan terus berkolaborasi dengan baik dengan berbagai pihak. Kemudian juga para tamu yang selama ini sudah loyal, kami mengucapkan banyak terima kasih, dan kami harap ke depannya mereka akan tetap memilih Wis Lux sebagai tempat untuk menginap dan juga melakukan event. Dan juga harapannya untuk internal kami adalah kami bisa secara konsisten terus memberikan dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu. Tidak memandang mereka menginap, melakukan event dan sebagainya, tapi kita melakukan memang simplicity with style, dan kita selalu diajarkan di Wis Lux dan juga pasti di Intiwis bahwa semua pelayanan harus dilakukan dari hati, gitu sih.
0: Ya. Karena kalau dilakukan dari hati, nyampainya juga ke hati, gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Yes.
0: Jangan sampai hati-hati.
1: Nah, di jalan
2: hati-hati,
1: nanti.
2: Hati-hati, gitu ya.
0: Nah, ini itu harapan dari anniversary di tahun ini. Mungkin untuk sahabat-sahabat Merkuri tadi yang belum ngeh terkait dengan promonya. Promo-promonya bisa dilihatkah di mana, atau bisa disampaikan lagi promo special anniversary ya sahabat yang sangat limited dan sangat terbatas ini. Mungkin bisa disampaikan lagi untuk sahabat-sahabat Merkuri.
1: Baik, kalau dari Grand Wis Hotel sendiri, sahabat Merkuri bisa langsung aja buka di sosial medianya, khususnya di Instagram. Langsung aja diketik di grandwispraxis.sby. Di situ kami juga akan update untuk promo-promo yang akan kami buat untuk hari ini, mungkin anniversary, mungkin atau kedepannya juga kami akan update di situ semua. Jadi dipantengin aja, di follow. Untuk promo anniversary kami ada di Stayversary, di mana sahabat Mercury bisa menikmati pengalaman menginap di satu di junior suite kami satu malam, sudah termasuk dengan sarapan untuk 2 orang dan juga makan malam ataupun makan siang untuk 2 orang. Selain itu juga dapatkan eksklusif merchandise anniversary dari Grand Wis Hotel Praxis Surabaya. Selain itu juga dapatkan fasilitas free shuttle untuk ketunjungan plaza atau data plaza, late check-in ataupun late check-out sesuai dengan ketersediaan, hanya dengan harga Rp1.050.526 saja.
0: Periodenya terbatas.
1: Periode terbatas ya, dari tanggal hari ini sampai tanggal 10 Mei. Dan hanya untuk 10 reservasi saja.
0: Periodenya terbatas, promonya juga sangat terbatas. Jadi cepet-cepetan saja sahabat untuk di Grand Wis Hotel Praxis. Sedangkan untuk di Wis Lux Hotel Spazio seperti apa, boleh disampaikan lagi?
2: Oke, sahabat Merkuri, mungkin yang punya kebutuhan untuk menginap di area Surabaya Barat, mari jangan lupa untuk stay di Wis Lux Hotel Spazio Surabaya. Kita ada promo Treasure Stay Package terbatas untuk bulan ini saja. Hanya di harga Rp900.000 plus aja, Mbak. Kita bisa menginap di Lux Room, termasuk makan pagi untuk 2 orang di Grid House Restoran. Kemudian dapatkan ekstra juga benefit, yaitu 2 packs untuk mencoba menu signature kita, yaitu lodeh porong Wis Lux. Itu bisa dinikmati di dinner ataupun lunch. Selain itu kita ada additional benefit juga, seperti free shuttle ke Pakuan Mall setiap hari dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Dan juga high tea session juga di Sanaya Lounge. dan juga dapatkan promo untuk early check-in ataupun late check-out sesuai dengan availability kamar kita.
0: Nah, ini terakhir ya sahabat. Kenapa sahabat-sahabat Mercury ini baik itu menyelenggarakan event ataupun juga staycation dan menginap di Grand Wis Hotel Praxis ataupun juga di Wis Lux Hotel Spazio masing-masing sebagai penutup kita?
1: Kalau dari Grand Wis Hotel Praxis sendiri, saya rasa juga sudah jelas ya bahwa kami salah satu hotel di tengah kota yang menawarkan banyak sekali kemudahan, dan secara akses kami juga memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor. Dan juga yang juga nggak usah khawatir, kami juga punya lahan parkir hingga sampai mungkin sekitar 150-200 mobil kendaraan. Selain itu juga kami merupakan salah satu hotel yang berada di mixed use building Praxis, di mana di situ juga cukup lengkap, yang kedepannya juga akan banyak tenan-tenan lainnya untuk memenuhi setiap kebutuhan yang sahabat Mercury miliki, mulai dari event ataupun kamar. Kita selalu open untuk semua kebutuhan sahabat Mercury.
0: Karena di bulan ini masuk juga bulan pernikahan, jadi bisa juga menyelenggarakan pernikahannya di Grand Wis Hotel Praxis gitu ya. Hubungi aja atau cek di Instagramnya,
1: betul,
0: nanti
1: boleh.
0: Bisa menghubungi gitu ya. Karena parkirannya aman.
1: Betul, tapi kalau untuk bulan ini setiap weekend kayaknya sudah full.
0: Oh, sudah full. Karena ini memang bulan nikah gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sebelum bulan Juni terakhir, setahu saya bulan Juni terakhir. Nah, karena Julinya suruhan.
0: Kalaupun gak weekend bolehlah di tengah-tengah atau weekday-nya gitu ya. Kalau untuk di Wis Lux Hotel Spazio seperti apa? Kenapa sahabat-sahabat Mercury ini harus menyelenggarakan event ataupun juga staycation dan menginap di sana?
2: Oke, karena kita adalah salah satu one stop hotel juga ya, one stop shop hotel di area Surabaya Barat. Segala keperluan Anda bisa kami fasilitasin, mulai dari nap karena kami punya 143 kamar. Kemudian kami juga punya Janaloka Ballroom yang kapasitinya hingga 1000 pax. Kita punya free Videotron 11x4 dengan sound system 10.000 watt dan itu tanpa ada additional biaya juga. Jadi mungkin sahabat Mercury kalau ada kebutuhan meeting ataupun konferensi dalam jumlah besar bisa langsung kontak kami juga untuk mendapatkan special rate juga khusus di bulan anniversary kita. Kemudian juga kalau ditanya kenapa harus memilih Wis Lux adalah kami hadir sebagai bintang 5 di area Surabaya dengan budget yang cukup pasti akan membuat Anda merasa dengan package harga segitu Anda mendapatkan segala kebutuhan Anda dan pengalaman menginap yang memorable. Karena selain kebutuhan bisnis, area leisure, sport activity, ataupun education seperti UNESA ataupun international school area situ, kemudian juga untuk medical reason juga kami dekat dengan National Hospital dan Morula, itu juga segala keperluan Anda yang ada di area barat dapat kami fasilitasi.
0: Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan gitu ya sahabat. Jadi kalau ingin mendapatkan

0: mendapatkan promonya segera saja sahabat. Tapi kalau untuk tadi seperti di awal sahabat, kalau untuk Grand Wis itu kerja nyaman, istirahat tenang, lokasinya menang gitu ya. Kalau untuk Wislak sendiri, stay cantik, vibe estetik, pengalaman unik, karena tidak hanya berhubungan dengan bisnis tapi segala activity juga bisa diakomodir di sana gitu ya sahabat. Terima kasih untuk teman-teman dari Grand Wis Hotel Praxis dan juga Wislak Hotel Spasio yang beraniversary tepat di 5 Mei besok sahabat, 1 tahun dan juga 3 tahun hadir untuk warga kota Surabaya ya sahabat, dengan up and down-nya dan tentunya ini bisa jadi salah satu pilihan warga kota Surabaya. Satunya berada di kawasan barat ya, di kawasan bisnis, satunya di jantung kota Surabaya. Terima kasih untuk Raymond Santoso, Marketing Communication Manager Grand Wis Hotel Praxis Surabaya ya, untuk anniversary-nya sukses untuk teman-teman Grand Wis dan semoga lebih menang di hati sahabat-sahabat Mercury warga kota Surabaya. Begitu juga dengan Gabriela Ayu, Marketing Komunikasi Manager Wislak Hotel Spasio Surabaya. Anniversary yang ketiga ya, meskipun tidak mudah karena masih usia yang cukup luar biasa, explore ya untuk 3 tahun. Iya. Usia untuk mengeksplor yang hadir dengan satu-satunya yang sudah hadir melayani warga kota Surabaya. Sukses segala sesuatunya untuk kedepannya, semoga menjadi pilihan dari warga kota Surabaya untuk seterusnya ya. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat Mercury bisa cek segala promonya baik itu di website ataupun juga di Instagram di Grand Wis Hotel Praxis dan Wislak Hotel Spasio. Perjalanan Tas Kota, sahabat masih akan hadir menemani Anda bersama dengan saya Anta Lesari. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury.
1: Terima kasih Anda telah bersama Talkshow Mercury.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Orang Indonesia, kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah, karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis, kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Abbott. Melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Abbott mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch Wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPUK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, ya itu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan atau apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS? Nah, ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menyampaikan 3 alasan dalam mengusulkan kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita. Saat ini HET minyak kita Rp15.700 per liter. Budi mengatakan wacana kenaikan harga minyak kita dipicu meningkatnya harga minyak sawit atau crude palm oil CPO dan naiknya biaya produksi minyak goreng. Selain itu, Budi Santoso mengatakan HET minyak kita tak pernah naik sejak 2024. Budi juga membantah kenaikan harga minyak kita karena adanya program mandatory B50 yang rencananya diterapkan pertengahan tahun ini.
0: Mercury News.

0: subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat,

0: para koruptor.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Legends on the spot.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal tersebut menjadi pesan yang ditekankan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Tekad mewujudkan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional sejalan dengan tema Hardiknas yang diangkat secara nasional, yakni menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang juga dipadukan dengan tema Provinsi Jawa Timur Jatim Cerdas, pendidikan berdampak mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk itu, Kofifa menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan inspiratif. Sekolah didorong menjadi ruang tumbuh yang sehat dan aman bagi siswa maupun tenaga pendidik. Dalam mendukung pendidikan berdampak, kata Kofifa, Jawa Timur juga menerapkan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, serta membangun budaya diskusi aktif di dalam kelas. Kofifa juga mengatakan berbagai program inovatif terus dikembangkan, di antaranya Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, SIKAP, yang telah diterapkan di 146 SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta. Program Double Track SMA untuk kewirausahaan serta program Protek yang mendukung kemandirian ekonomi guru honorer serta AEGIS yang melahirkan ribuan inovasi guru pengembangan kendaraan listrik di SMK. News on the spot.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, tuh teh siapa?
4: Teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Hey, seuntung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 di bawah pria Belanda bernama Andreas Kleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat, pemerintah tengah mengembangkan kompres natural gas CNG dalam kemasan tabung 3 kg sebagai alternatif pengganti gas bersubsidi LPG 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penggunaan CNG sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, sampai beberapa dapur program makan bergizi gratis MBG. Pemerintah, kata Bahlil, kini mulai menyiapkan pengembangannya untuk kebutuhan rumah tangga. Bahlil menyebut bahan baku CNG berasal dari dalam negeri. Ia menjelaskan CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana C1 yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan. Kelebihan CNG adalah bahan bakar paling ramah lingkungan, harganya pun lebih murah.
0: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus

0: FM Merkuri, Surabaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa!
2: I call you later, bye!
1: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: news on the spot.
1: Tiga hal penting menjadi rekomendasi Panitia Khusus Pansus Badan Usaha Milik Daerah BUMD DPRD Jawa Timur. Hal ini tampak dari laporan akhir Pansus BUMD yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur MH Musyafa Rauf. Juru bicara Pansus Abdullah Abu Bakar yang juga wakil ketua Pansus mengatakan setelah melakukan kajian mendalam terhadap 11 BUMD milik Pemprov Jawa Timur selama 6 bulan, akhirnya Pansus mengeluarkan 3 rekomendasi utama. Pertama, bagi BUMD yang terbukti profit dan memiliki prospek jelas dipertahankan dan akan diperkuat. Kedua, BUMD yang masih memiliki potensi namun lemah direkomendasikan untuk dilakukan restrukturisasi atau demerger. Dan ketiga, BUMD yang secara nyata tidak layak secara ekonomi akan ditutup secara bertahap dengan skema yang terukur. Lebih jauh, Pansus BUMD kata Abu Bakar juga menyebut saat ini dari 11 BUMD, hanya satu BUMD yang menjadi penyetor PAD terbesar, yakni Bank Jatim, di mana Bank Jatim dalam tiap tahun bisa menyetor dividen 420 miliar atau sebesar 86% dari total dividen seluruh BUMD milik Pemprov Jawa Timur yang mencapai 488,1 miliar. Beberapa holding besar seperti BJU hanya berkontribusi sekitar 7% dan lebih memprihatinkan lagi, kata Abu Bakar, holding seperti PWU dan JGU hanya berada di kisaran 0,2% atau 0,3% yang secara nominal bahkan tidak mencapai 2 miliar. Pansus BUMD, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, menyimpulkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana satu BUMD menjadi tulang punggung utama PAD, sementara sebagian besar BUMD lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini juga menyebutkan, apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus menggerus efektivitas keuangan daerah.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News on the Spot.
1: Tingginya gaji take home pay atau pendapatan direksi dan komisaris di badan usaha milik daerah BUMD Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan panitia khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur. Pasalnya di tengah kinerja BUMD yang menjadi sorotan karena tidak maksimal dalam menjalankan perusahaan dan belum memberikan kontribusi yang diharapkan untuk pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur, mereka jajaran direksi dan komisaris mendapatkan gaji yang fantastis. Juru bicara Pansus DPRD Jawa Timur dan juga Wakil Ketua Pansus Abdullah Abu Bakar mengatakan dari hasil kajian Pansus pihaknya menemukan adanya ketimpangan antara remunerasi atau gaji manajemen dan capaian kinerja BUMD. Di mana dalam beberapa kasus direksi dan komisaris tetap menerima gaji dan fasilitas yang tinggi, sementara kinerja perusahaan tidak menunjukkan hasil yang sebanding. Abu Bakar menyampaikan tidak maksimalnya kinerja BUMD padahal direksi dan komisaris mendapatkan gaji fantastis. Pansus menilai karena dalam manajemen BUMD Jawa Timur tidak ada sistem kinerja yang benar-benar mengikat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam laporan Pansus, besaran gaji direksi dan komisaris BUMD Jawa Timur pada 2026 cukup variatif. Untuk Bank Jatim, gaji direktur utama tercatat 160 juta per bulan, direktur 128 juta per bulan, komisaris utama 88 juta, dan komisaris 79,200 juta. Di PT Pancawira Usaha Jawa Timur, direktur utama menerima 100,695 juta, direktur 77,756 juta, komisaris utama 28,462 juta, dan komisaris 22,770 juta. Sementara di PT Petrogas Jatim Utama, direktur utama memperoleh 71 juta 250 per bulan, direktur 56,250 juta, komisaris utama 60 juta, dan komisaris 52,500 juta. Pada PT Jamkrida Jawa Timur, gaji direktur utama sebesar 68,110 juta, direktur penjaminan 57,693 juta, direktur keuangan 57,693 juta, komisaris utama 31,799 juta, komisaris 28,269 juta, serta komisaris independen 28,269 juta. Kemudian PT Jatim Geraha Utama, direktur utama menerima 54,414 juta, direktur 46,652 juta, komisaris utama 24,750 juta, dan komisaris 22,275 juta. Di PT Bank BPR Jawa Timur, direktur utama sebesar 49,500 juta, direktur 39,600 juta, komisaris utama 19,800 juta, dan komisaris 15,840 juta per bulan. Sedangkan PT Air Bersih Jawa Timur, direktur utama menerima 37,982 juta, direktur umum dan keuangan 34,184 juta, direktur teknik 34,184 juta, komisaris utama 17,92 juta, dan komisaris 15,382 juta per bulan. News on the Spot.

0: Galeri peristiwa kota terkini. Hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah ya, jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat membantu melestarikan hutan dan mengurangi jejak karbon, begitu pandangan masyarakat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan, dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah gak sih Anda masuk kamar terus tiba-tiba bengong kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
10: Merkuri FM.
11: Info aktual dan lagu hits.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
2: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
1: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: News on the Spot.
1: Tingginya gaji tekumpi atau pendapatan direksi dan komisaris di badan usaha milik daerah BUMD Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan panitia khusus pansus BUMD DPRD Jawa Timur. Pasalnya di tengah kinerja BUMD yang menjadi sorotan karena tidak maksimal dalam menjalankan perusahaan dan belum memberikan kontribusi yang diharapkan untuk pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur, mereka jajaran direksi dan komisaris mendapatkan gaji yang fantastis. Juru bicara Pansus DPRD Jawa Timur dan juga Wakil Ketua Pansus Abdullah Abu Bakar mengatakan dari hasil kajian Pansus pihaknya menemukan adanya ketimpangan antara remunerasi atau gaji manajemen dan capaian kinerja BUMD. Di mana dalam beberapa kasus direksi dan komisaris tetap menerima gaji dan fasilitas yang tinggi, sementara kinerja perusahaan tidak menunjukkan hasil yang sebanding. Abu Bakar menyampaikan tidak maksimalnya kinerja BUMD padahal direksi dan komisaris mendapatkan gaji fantastis. Pansus menilai karena dalam manajemen BUMD Jawa Timur tidak ada sistem kinerja yang benar-benar mengikat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam laporan Pansus besaran gaji, direksi dan komisaris BUMD Jawa Timur pada 2026 cukup variatif. Untuk Bank Jatim, gaji direktur utama tercatat 160 juta per bulan, direktur 128 juta per bulan, komisaris utama 88 juta, dan komisaris 79,200 juta. Di PT Pancawira Usaha Jawa Timur, direktur utama menerima 100,695 juta, direktur 77,756 juta, komisaris utama 28,462 juta, dan komisaris 22,770 juta. Sementara di PT Petrogas Jatim Utama, direktur utama memperoleh 71 juta 250 per bulan, direktur 56,250 juta, komisaris utama 60 juta, dan komisaris 52,500 juta. Pada PT Jamkrida Jawa Timur, gaji direktur utama sebesar 68,110 juta, direktur penjaminan 57,693 juta, direktur keuangan 57,693 juta, komisaris utama 31,799 juta, komisaris 28,269 juta, serta komisaris independen 28,269 juta. Kemudian PT Jatim Geraha Utama, direktur utama menerima 54,414 juta, direktur 46,652 juta, komisaris utama 24,750 juta, dan komisaris 22,275 juta. Di PT Bank BPR Jawa Timur, direktur utama sebesar 49,500 juta, direktur 39,600 juta, komisaris utama 19,800 juta, dan komisaris 15,840 juta per bulan. Sedangkan PT Air Bersih Jawa Timur, direktur utama menerima 37,982 juta, direktur umum dan keuangan 34,184 juta, direktur teknik 34,184 juta, komisaris utama 17,92 juta, dan komisaris 15,382 juta per bulan. News on the spot.

0: sahabat Mercury, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, Tisa.
3: I call you later, bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Max Sikul Baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: hence our cry.
1: Sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 ini saat yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap arah pendidikan nasional. Pasalnya tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan tidak berhenti pada capaian akademik dan kecerdasan logika semata, tetapi harus bergerak menuju pendidikan yang mampu menyadarkan manusia atas tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kebangsaan. Ini ditegaskan Ketua Komisi DPRD Jawa Timur Sri Utari Misawarno menyingkapi peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang jatuh pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Menurut Sri Utari, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan besar, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, konflik geopolitik, hingga ancaman dehumanisasi akibat perkembangan digital. Menjadi sinyal bahwa pendidikan harus melahirkan generasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan di sekitarnya. Kata penasihat fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini, pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada angka, ranking, dan kompetensi sempit berisiko melahirkan generasi individualistik. Padahal Indonesia ke depan justru membutuhkan sumber daya manusia yang kuat secara karakter, tanggung menghadapi perubahan, namun tetap memiliki semangat gotong royong. Kata Sri Untari, ke depan yang dibutuhkan adalah generasi kompetitif yang kolaboratif, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Sri Untari mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia menjadi salah satu lumbung sumber daya manusia nasional. Karena itu kualitas pendidikan di Jawa Timur harus didorong melampaui target administratif. Politisi senior PDI Perjuangan ini juga mengatakan pendidikan kita saat ini masih terlalu lama diarahkan hanya untuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi kerja. Karena itu ke depan, sekolah dan kampus harus melahirkan inovator, wirausahawan sosial, penggerak desa, peneliti, pendidik, dan warga negara yang aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya, tidak hanya mencetak atau melahirkan pencari pekerjaan. Untari juga mendorong penguatan kurikulum yang banyak memberi ruang pada praktek sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan lingkungan, kewirausahaan berbasis komunitas, serta penguatan sejarah kebangsaan. Siswa, kata Sri Untari, harus diajak memahami langsung realitas sosial di lapangan. Anak didik perlu dikenalkan pada desa, nelayan, petani, UMKM, kawasan industri, persoalan sampah, hingga tantangan kemiskinan kota, sehingga pendidikan tidak terjebak di ruang kelas semata.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winslow.
11: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
12: Mercury FM.
13: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, rokok elektrik atau vape ini sudah diketahui bisa mengubah struktur otak dan mempercepat penuaannya. Sebuah studi mengatakan, asap dari rokok elektrik bisa memicu respon stres dalam sel induk saraf. Penelitian yang dilakukan oleh University of California menemukan cairan untuk vape bisa menyebabkan mitochondrial hyperfusion yang diinduksi stres. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal iScience mengatakan kalau stres bisa menyebabkan kematian sel atau penyakit. Selain itu, sahabat, sel-sel yang rusak bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko penyakit neurodegeneratif dan kerusakan otak permanen. Para peneliti juga mencatat kaum muda dan wanita hamil berisiko lebih tinggi kena dampak negatif dari rokok elektrik. Untuk anak-anak dan remaja, tim mengatakan nikotin dengan mudah mempengaruhi fungsi mereka karena otak mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain nikotin, sahabat Merkuri, alat ini juga mengandung zat berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru dan juga bahan kimia yang bisa menyebabkan kanker.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Cran, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya, minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik. Sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal, dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama. World class luxury perfume yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau

0: de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: News on the Spot.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Hal tersebut menjadi pesan yang ditekankan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2026. Tekad mewujudkan Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional sejalan dengan tema Hardiknas yang diangkat secara nasional, yakni menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, yang juga dipadukan dengan tema Provinsi Jawa Timur Jatim Cerdas, pendidikan berdampak mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Untuk itu, Kofifa menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas pembelajaran, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, nyaman, dan inspiratif. Sekolah didorong menjadi ruang tumbuh yang sehat dan aman bagi siswa maupun tenaga.

agak pendidik. Dalam mendukung pendidikan berdampak, kata Khoifa, Jawa Timur juga menerapkan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konsentrasi belajar, memperkuat interaksi sosial, serta membangun budaya diskusi aktif di dalam kelas. Khoifa juga mengatakan berbagai program inovatif terus dikembangkan, di antaranya Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, SIKAP, yang telah diterapkan di 146 SMA, SMK, dan SLB, negeri maupun swasta. Program Double Track SMA untuk kewirausahaan serta program Protek yang mendukung kemandirian ekonomi guru honorer serta AEGIS yang melahirkan ribuan inovasi guru pengembangan kendaraan listrik di SMK. News on the spot.

0: seseorang sulit untuk hamil, bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja.

0: aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Ugro Seno Yudhobintoro, staf penyakit dalam RSUD Terustomo, Kak Uner, Ketua Pagi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, dermatologis dari Surabaya. Tips untuk merawat kulit para lansia atau lanjut usia itu biasanya dengan melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian cukup untuk banyak berolahraga, kemudian juga tidak merokok, kemudian juga dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, khusus untuk kulit bisa dengan hal yang sederhana seperti tetap kulit bersih dengan penggunaan sabun yang atau cleanser yang lembut, kemudian juga memakai pelembab dan tentu memakai sunscreen secara rutin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo sahabat Merkuri, saya Rosa dari Brizon Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Wanita pertama di Inggris. 4 Mei 1982, pemilu ketiga pada masa Orde Baru berlangsung di Indonesia. Selanjutnya, 4 Mei 1998 disebut sebagai Hari Reformasi, di mana kerusuhan besar mulai terjadi di Medan, mengawali peristiwa kerusuhan di kota-kota besar Indonesia.
0: Moment on this day.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, setuju nggak kalau mie adalah makanan favorit sejuta umat? Faktanya, dari tahun 2021 sampai saat ini,

0: Indonesia dinobatkan menjadi pengonsumsi mie instan terbanyak kedua di dunia setelah China loh. Salah satu alasan masyarakat Indonesia menjadikan mie sebagai makanan favorit karena praktis dan variannya banyak. Data terakhir dari World Instant Noodles Association menunjukkan konsumsi mie instan di Indonesia mencapai 14,36 miliar porsi. Kenaikan ini dimulai dari pandemi COVID-19 kemarin loh sahabat. Waduh, nggak bahaya ta? Meski mie instan adalah makanan alternatif yang mudah didapatkan, sahabat harus membatasinya ya, karena konsumsi berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan. By the way, sahabat tim mie kuah atau mie goreng nih? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Tingginya gaji take home pay atau pendapatan direksi dan komisaris di badan usaha milik daerah BUMD Provinsi Jawa Timur mendapat sorotan panitia khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur. Pasalnya di tengah kinerja BUMD yang menjadi sorotan karena tidak maksimal dalam menjalankan perusahaan dan belum memberikan kontribusi yang diharapkan untuk pendapatan asli daerah PAD Jawa Timur, mereka jajaran direksi dan komisaris mendapatkan gaji yang fantastis. Juru bicara Pansus DPRD Jawa Timur dan juga Wakil Ketua Pansus Abdullah Abu Bakar mengatakan dari hasil kajian Pansus pihaknya menemukan adanya ketimpangan antara remunerasi atau gaji manajemen dan capaian kinerja BUMD. Di mana dalam beberapa kasus direksi dan komisaris tetap menerima gaji dan fasilitas yang tinggi, sementara kinerja perusahaan tidak menunjukkan hasil yang sebanding. Abu Bakar menyampaikan tidak maksimalnya kinerja BUMD padahal direksi dan komisaris mendapatkan gaji fantastis. Pansus menilai karena dalam manajemen BUMD Jawa Timur tidak ada sistem kinerja yang benar-benar mengikat. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam laporan Pansus, besaran gaji direksi dan komisaris BUMD Jawa Timur pada 2026 cukup variatif. Untuk Bank Jatim, gaji direktur utama tercatat 160 juta per bulan, direktur 128 juta per bulan, komisaris utama 88 juta, dan komisaris 79,200 juta. Di PT 695 juta, direktur 77,756 juta, komisaris utama 28,462 juta, dan komisaris 22,770 juta. Sementara di PT Petrogas Jatim Utama, direktur utama memperoleh 71.250 per bulan, direktur 56,250.

10 juta, komisaris utama 60 juta, dan komisaris 52,5 juta. Pada PT Jamkrida Jawa Timur, gaji direktur utama sebesar 68,110 juta, direktur penjaminan 57,693 juta, direktur keuangan 57,693 juta, komisaris utama 31,799 juta, komisaris 28,269 juta, serta komisaris independen 28,269 juta. Kemudian PT Jatim Geraha Utama, direktur utama menerima 54,414 juta, direktur 46,652 juta, komisaris utama 24,750 juta, dan komisaris 22,275 juta. Di PT Bank BPR Jawa Timur, direktur utama sebesar 49,500 juta, direktur 39,600 juta, komisaris utama 19,800 juta, dan komisaris 15,840 juta per bulan. Sedangkan PT Air Bersih Jawa Timur, direktur utama menerima 37,982 juta, direktur umum dan keuangan 34,184 juta, direktur teknik 34,184 juta, komisaris utama 17,92 juta, dan komisaris 15,382 juta per bulan. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
6: Mercury FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Bukan pendingin udara, bukan juga polusi udara. Email juga bisa menyebabkan global warming loh sahabat. Meski bisa menghemat polusi kertas, berkirim pesan melalui email ternyata memiliki dampak buruk loh. Dikutip dari Daily Mail, setiap email yang dikirim diperkirakan bisa menambah kadar 4 gram karbon dioksida di atmosfer loh sahabat. Perbandingannya nih, setiap kita mengirim 65 email, bisa menghasilkan karbon dioksida yang setara dengan mengendarai mobil sejauh 322 km. Waduh, sangat bahaya sekali bukan? Untuk meminimalisir hal buruk terjadi, Anda bisa memulai dengan tidak menumpuk email yang sudah dibaca alias membersihkan email secara teratur, sahabat. Dengan cara itu, Anda turut menjaga bumi dari global warming dan meminimalisir emisi karbon. Karena suhu di bumi sudah semakin tidak normal loh, sahabat. Yuk bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Edward Kusuma, dokter spesialis anestesi konsultan intensive care. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Tiga hal penting menjadi rekomendasi Panitia Khusus Pansus Badan Usaha Milik Daerah BUMD DPRD Jawa Timur. Hal ini tampak dari laporan akhir Pansus BUMD yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian rekomendasi Panitia Khusus Pansus BUMD DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur MH Musyafa Rauf. Juru bicara Pansus Abdullah Abu Bakar yang juga wakil ketua Pansus mengatakan setelah melakukan kajian mendalam terhadap 11 BUMD milik Pemprov Jawa Timur selama 6 bulan, akhirnya Pansus mengeluarkan 3 rekomendasi utama. Pertama, bagi BUMD yang terbukti profit dan memiliki prospek jelas dipertahankan dan akan diperkuat. Kedua, BUMD yang masih memiliki potensi namun lemah direkomendasikan untuk dilakukan restrukturisasi atau demerger. Dan ketiga, BUMD yang secara nyata tidak layak secara ekonomi akan ditutup secara bertahap dengan skema yang terukur. Lebih jauh, Pansus BUMD kata Abu Bakar juga menyebut saat ini dari 11 BUMD, hanya satu BUMD yang menjadi penyetor PAD terbesar, yakni Bank Jatim, di mana Bank Jatim dalam tiap tahun bisa menyetor dividen 420 miliar atau sebesar 86% dari total dividen seluruh BUMD milik Pemprov Jawa Timur yang mencapai 488,1 miliar. Beberapa holding besar seperti BJU hanya berkontribusi sekitar 7% dan lebih memprihatinkan lagi, kata Abu Bakar, holding seperti PWU dan JGU hanya berada di kisaran 0,2% atau 0,3% yang secara nominal bahkan tidak mencapai 2 miliar. Pansus BUMD, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, menyimpulkan adanya ketimpangan struktural yang sangat serius, di mana satu BUMD menjadi tulang punggung utama PAD, sementara sebagian besar BUMD lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Politisi Partai Amanat Nasional PAN ini juga menyebutkan apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang yang terus menggerus efektivitas keuangan daerah.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung, di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membawa tubuh menjadi positif.
0: Inspirasi Sehat 96. Been a long time, wishing to left you, without a dope beat.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari Komunitas Benawa Sekar Akademia.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ree, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: One, two, three, four.

0: me. Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Reni dari Gema Indonesia.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 ini saat yang tepat untuk melakukan refleksi terhadap arah pendidikan nasional. Pasalnya tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut sistem pendidikan tidak berhenti pada capaian akademik dan kecerdasan logika semata, tetapi harus bergerak menuju pendidikan yang mampu menyadarkan manusia atas tanggung jawab sosial, lingkungan, dan kebangsaan. Ini ditegaskan Ketua Komisi DPRD Jawa Timur Sri Utari Bisawarno menyingkapi peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang jatuh pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Menurut Sri Utari, dunia saat ini sedang menghadapi perubahan besar, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, konflik geopolitik, hingga ancaman dehumanisasi akibat perkembangan digital. Menjadi sinyal bahwa pendidikan harus melahirkan generasi yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap persoalan di sekitarnya. Kata penasihat fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur ini, pendidikan yang terlalu menitikberatkan pada angka, ranking, dan kompetensi sempit berisiko melahirkan generasi individualistik. Padahal Indonesia ke depan justru membutuhkan sumber daya manusia yang kuat secara karakter, tanggung menghadapi perubahan, namun tetap memiliki semangat gotong royong. Kata Sri Untari, ke depan yang dibutuhkan adalah generasi kompetitif yang kolaboratif, bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Sri Untari mengatakan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia menjadi salah satu lumbung sumber daya manusia nasional. Karena itu kualitas pendidikan di Jawa Timur harus didorong melampaui target administratif. Politisi senior PDI Perjuangan ini juga mengatakan pendidikan kita saat ini masih terlalu lama diarahkan hanya untuk mencetak pencari kerja, bukan pencipta solusi kerja. Karena itu ke depan, sekolah dan kampus harus melahirkan inovator, wirausahawan sosial, penggerak desa, peneliti, pendidik, dan warga negara yang aktif menyelesaikan masalah di lingkungannya, tidak hanya mencetak atau melahirkan pencari pekerjaan. Untari juga mendorong penguatan kurikulum yang banyak memberi ruang pada praktek sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan lingkungan, kewirausahaan berbasis komunitas, serta penguatan sejarah kebangsaan. Siswa, kata Sri Untari, harus diajak memahami langsung realitas sosial di lapangan. Anak didik perlu dikenalkan pada desa, nelayan, petani, UMKM, kawasan industri, persoalan sampah, hingga tantangan kemiskinan kota, sehingga pendidikan tidak terjebak di ruang kelas semata. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat ngedengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, itu nggak aneh dan sahabat nggak sendirian. Kenapa sih lagu sedih justru malah disukai banyak orang? Dosen program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta, Lailatul Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Lailatul Syifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Lailatul, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi, kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang, buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hoirunisa Novitasari, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tips untuk para wanita di luar sana yang ingin sehat dan terhindar dari tumor kandungan, komplikasinya tentunya, ada baiknya kita selalu mawas diri dari gejala-gejala yang kita hadapi, terutama pola menstruasi. Jadi ketika kita menemui gejala perdarahan, kemudian ada gejala menstruasi yang memanjang ataupun nyeri saat haid, ada baiknya kita segera memeriksakan ke dokter kandungan. Dan jangan pernah takut, sungkan, ataupun merasa tabu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, karena lebih awal kita mengetahui, lebih awal terdeteksi, lebih awal kita bisa menangani, dan prognosisnya pun akan lebih baik. Salam sehat untuk semua wanita di Indonesia.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Mercury, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau gini. Aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien ter

0: atasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
4: Saya Tobing.
3: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: saya Dwirani Rosmala Pratiwi, biasa dipanggil Wiwin. Saya spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Aditya dari Transport for Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arif Andi Pambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
3: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
2: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
3: Wonderful Indonesia.

membanjiri Ibu Pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: atasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang, air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketumbe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya, Januar, dari Komunitas Guru Belajar.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
2: Saya Tobing.
1: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri sudah makan, tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Rosi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya dari Perki Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Asdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan

0: pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Sahabat Merkuri, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM, Merkuri, Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kalau hobi Anda bersepeda, selamat ya. Pilihan hobi Anda sangat bagus. Kenapa? Karena bersepeda adalah cara yang baik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Bersepeda bisa memperbaiki tingkat metabolisme tubuh, membangun otot, dan membakar lemak tubuh. Bersepeda bisa membantu Anda memastikan kalau pengeluaran energi Anda lebih besar daripada asupan energi. Karena Anda membakar kalori ketika sedang bersepeda. Kalau Anda mencoba untuk menurunkan berat badan, Anda perlu mengkombinasikan antara aktivitas bersepeda dengan pola makan yang sehat. Berapa banyak kalori yang Anda bakar ketika bersepeda akan bergantung pada berapa lama, berapa jauh, dan berapa cepat Anda bersepeda. Tapi sebuah studi menemukan kalau bersepeda selama 30 menit dalam satu hari akan membakar hampir 5 kg lemak dalam tubuh dari setahun. Kemudian bersepeda juga mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bersepeda secara teratur bisa merangsang dan memperbaiki jantung, paru-paru, sirkulasi darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri, akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda memproduksi hormon dopamin yang bisa meningkatkan rasa bahagia atau bahkan bisa menghilangkan depresi yang Anda alami. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Tip kesehatan untuk kanker payudara itu adalah memeriksakan diri pada saat yang tepat dan ke tempat yang tepat. Pada saat yang tepat itu kapan? Pada saat yang tepat itu adalah sebelum ada keluhan. Karena kanker payudara yang dini tidak memberikan keluhan. Jadi, periksalah pada saat Anda sudah mulai mempunyai payudara. Nanti setelah 25 tahun, silakan periksa secara rutin kepada dokter yang biasa memeriksa payudara. Dan setelah 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kanker payudara adalah termasuk kanker yang dapat ditemukan dini dan ada obatnya. Sehingga insya Allah dengan penanganan yang tepat, waktu yang tepat, dan ke tempat yang tepat bisa disembuhkan. Saya Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dengerin terus Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Utari Diah Kusuma Wardani, dokter spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Niken Rati WSPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas.

0: Di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandeng, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Zaditya Aryananda, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, banyak cara untuk menurunkan berat badan, tapi kebanyakan orang memilih berolahraga dan diet. Tak banyak yang tahu bahwa Anda juga mengurangi lemak di tubuh dengan menangis loh. Anda mau mencobanya? Ya sahabat, sebuah penelitian yang dilaporkan Aisyah Wan pada Mei 2019 lalu membuktikan menangis yang terkait dengan emosi bisa membantu menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Aaron Neufeld dari Los Altos Optometric Group ini menunjukkan hormon yang dihasilkan dari tangisan emosional meningkatkan kadar kortisol. Peningkatan kadar hormon kortisol dalam tubuh kita sahabat menyebabkan hilangnya lemak. Sementara itu sebelumnya, pada 1982, ahli biokimia William Frey melaporkan bahwa menangis bisa membantu menghilangkan zat beracun yang menumpuk akibat stres. Ini juga baik untuk menurunkan berat badan. Disebutkan sahabat ada 3 jenis air mata, yaitu basal, refleks, dan psikis. Air mata basal adalah fungsi tubuh alami yang membuat mata kita lembab. Sedangkan air mata refleks adalah reaksi tak sadar terhadap faktor-faktor lingkungan seperti asap dan angin. Sedangkan air mata psikis adalah hasil dari perasaan dan emosi. Nah sahabat, air mata yang terakhir ini yang bisa berkontribusi pada penurunan berat badan. Sahabat, penelitian juga mengungkap waktu menangis yang paling banyak menurunkan berat badan adalah pukul 7-10 malam. Ini karena efek pelepasan kortison berada pada puncaknya selama jangka waktu itu.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, untuk Anda yang ingin fasih berbicara dalam bahasa Inggris, berikut tips yang dapat kami berikan. Pertama, haruslah berani. Confident is the key. Yang kedua, kalian juga harus sering-sering praktek. Entah di depan cermin atau mungkin pura-pura ngomong sama seseorang bule-bule tampan gitu, boleh ya. Terus yang ketiga adalah konsisten. Jadi dilakukan aja tiap hari, tiap pulang kerja, di motor, di mobil juga bisa, atau datang-datang ke komunitas-komunitas keren untuk belajar. Nah, itu tadi tips dari kami bersama Puci dari Britzen Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai kondisioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Tobing.
1: Dan Ilham.
0: Dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.
4: Akhirnya bisa kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, lemon banyak dijadikan campuran infused water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Ari Baskoro. Vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar khususnya pada anak itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana? Ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya, padahal jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol, maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa. Di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rosa dari Brizon Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: 9 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury, saya Aldi Susanto yang senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Hari ini Selasa 5 Mei 2026 dan seperti biasa di setiap hari Selasa, perjalanan Mercury Morning Show include dengan perbincangan interaktif nanti bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integrasi Consulting dan juga narasumber tamu untuk talkshow Solusi SDM pukul 8 sampai 9 pagi. Anda yang mau join nanti boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 0817300096. Tapi itu masih nanti pukul 8 sampai 9. Sekarang 6 lewat 10 menit kita mulai. Inilah Mercury Morning Show.
1: Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.

0: Transplantasi kornea adalah prosedur penggantian lapisan kornea yang keruh dengan yang jernih dari donor kornea. Satu donor kornea di dunia ini direbut oleh 70 orang pasien. Oleh karena itu, mari kita menjadi caldon atau calon donor kornea. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show pilihannya.
1: News on the spot. Langkah Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk 20% merupakan langkah yang signifikan untuk mengurangi beban petani. Menurut anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Ro'aitu Nafif Laha, langkah ini akan memberikan dampak signifikan bagi sektor pertanian di tengah kenaikan harga pupuk global, terutama dalam menciptakan ketahanan pangan. Ini menurutnya menjamin keberlanjutan produksi pangan nasional meski pasokan global terganggu akibat krisis geopolitik. Menurut politisi Partai Gerindra ini, dampak lainnya dengan kebijakan ini juga akan berkontribusi pada rekor cadangan beras nasional yang melampaui 5 juta ton tertinggi dalam sejarah. Sedangkan untuk petani lanjutnya, petani dapat menekan modal produksi di saat harga pupuk dunia melonjak hingga lebih dari 40%. Dan tentunya ini bisa menjadi bantalan bagi petani lokal agar tetap bisa berproduksi secara kompetitif dibandingkan petani di negara tetangga. Seperti diketahui, pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% di tengah lonjakan harga pupuk dunia yang meningkat lebih dari 40% akibat gangguan pasokan global. Keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo yang telah mengantisipasi potensi krisis pupuk global sejak dini. Penurunan harga pupuk subsidi mencakup berbagai jenis pupuk seperti urea, NPK, dan ZA. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya tanam petani pada musim tanam 2026 agar tetap optimal meski terjadi tekanan global. Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah struktural dengan memangkas 145 regulasi distribusi pupuk melalui instruksi Presiden. Kebijakan ini mempercepat alur distribusi dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Mei 1955, Jerman Barat memperoleh kedaulatan penuh. Selanjutnya, 5 Mei 1956, kejuaraan dunia judo yang pertama digelar di Tokyo. Tanggal yang sama, 2007, kecelakaan pesawat terbang Kenya Airways, penerbangan 507, jurusan Abidjan, Douala, Nairobi. Sebanyak 105 penumpang dan 9 awak pesawat tewas. Tanggal 5 Mei diperingati sebagai Hari Bidan Sedunia.
0: Moment on this day.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pukul 6:36 sekarang ini, sahabat Mercury. Saya Aldi Susanto yang bersama Anda untuk perjalanan Mercury Morning Show kita. Ya, selamat pagi Anda yang baru bergabung di Mercury Morning Show. Apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Dan mari kita buka catatan informasi yang pertama. Ini terkait dengan pernyataan dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arief Fatoni yang mendorong transformasi besar-besaran bagi pasar tradisional di Kota Palawan agar tidak sekedar menjadi tempat transaksi jual-beli, melainkan destinasi wisata ikonik yang mendunia. Fokus utama yang dibidik adalah revitalisasi pasar Tunjungan untuk mengembalikan kejayaannya sebagai simbol identitas Surabaya. Kata Arief Fatoni, Surabaya yang selama ini statusnya sebagai kota transit utama di Jawa Timur perlu magnet wisata yang kuat di pusat kota. Dia menilai keberadaan pasar tradisional yang dikelola dengan konsep kekini nilai tambah yang signifikan bagi ekonomi lokal. Ya, Surabaya ini kota besar, kota transit, harusnya kita punya pasar tematik yang kuat identitasnya. Mungkin saya bayangkan tuh kayak kalau Solo punya pasar Klewer, kayak gitu misalnya. Ya, dan kita punya potensi luar biasa, tinggal bagaimana pengelolaannya diarahkan sesuai potensi lokal. Sahabat, salah satu di antara yang dibidik adalah pasar Tunjungan, karena lokasinya yang strategis, mas pusat kota Surabaya. Dan Arief Fatoni juga menekankan pasar ini memiliki modal sejarah dan geografis yang tidak dimiliki tempat yang lain. Jadi konsepnya mesti tematik, kemudian integrasi ekosistemnya terjadi, dan harus ada manajemen yang modern. Meski potensi besar, langkah revitalisasi pasar Tunjungan masih terganjal persoalan hukum. Aset milik Pemkot Surabaya itu diketahui masih dalam status sengketa yang selama ini menghambat percepatan renovasi fisik secara total. Karenanya Arief Fatoni mengingatkan agar Pemkot Surabaya belajar dari fenomena SWK di beberapa titik yang sekarang ini sepi pengunjung. Ya, SWK itu adalah sentra wisata kuliner. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik tanpa konsep yang matang hanya akan membuang-buang anggaran. Untuk menghidupkan ekosistem, ya, usulan dari Arief Fatoni adalah menggandeng berbagai stakeholder, terutama kolaborasi dengan konten kreator, kolaborasi dengan biro perjalanan wisata, dan pelaku ekonomi kreatif untuk bisa menciptakan ruang-ruang publik estetis dan instagramable. Terakhir, politisi Golkar ini memberikan catatan kritis terkait dengan beban pedagang. Karena itu, wanti-wantinya adalah tidak ada praktik pungli atau retribusi berlapis yang ujung-ujungnya harus ditanggung oleh para pedagang, terutama untuk para pelaku UMKM. Ya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, hewan mamalia laut yang menginspirasi kisah putri duyung yaitu dugong dinyatakan punah secara fungsional di China. Hal itu berdasarkan hasil survei selama 5 tahun terakhir di pesisir China, di mana hanya 3 orang yang melaporkan pernah melihat dugong. Bahkan rata-rata warga tidak pernah melihatnya lagi selama 23 tahun. Profesor Samuel Turvey dari Zoological Society of London yang ikut menulis studi penelitian mengatakan kepunahannya di China ini harus menjadi peringatan bagi daerah lain yang menampung dugong, termasuk wilayah Australia dan Afrika Timur.
0: Temukan fakta-fakta menarik dan Instagram @radiomercury96.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
1: News on the spot. Memperingati Hari Buruh Internasional, DPC PDIP Surabaya menggelar aksi sosial dengan membagikan bingkisan gratis kepada ratusan pengemudi ojek online perempuan. Kegiatan yang berlangsung di kantor DPC PDIP Surabaya itu diikuti sekitar 250 ojol dari berbagai wilayah di kota Surabaya. Tidak sekedar berbagi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para pengemudi untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Sejumlah keluhan mencuat, mulai dari keterbatasan hunian layak hingga jaminan sosial seperti BPJS. Hadir dalam kegiatan itu, Tri Risma Hari Ini dan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya. Keduanya turun langsung berdialog dengan para ojol. Armuji menegaskan pihaknya membuka pintu aduan setiap hari dan siap menindaklanjuti laporan masyarakat.
2: Pembagian bingkisan gratis. Itu seperti membagi MBG kita. Hari ini kita undangin sekitar 250 ojol. Khusus perempuan, ojol yang khusus perempuan dari wilayah Surabaya.
1: Dia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja rentan termasuk ojol agar mendapatkan hak dasar seperti jaminan kesehatan serta perlindungan kerja. Momentum Hari Buruh diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tetapi juga langkah nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan para pekerja di Kota Surabaya. News on the spot.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tis, Tisa.
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury Surabaya.
1: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Tet Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam